0: Nare Basalia, Tinti Walu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebesar timnas Swedia resmi mengumumkan skuad untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Graham Potter memasukkan nama Alexander Isak, Victor Gyökeres ke dalam 26 pemain yang akan dibawa ke turnamen bergengsi tersebut. Namun keputusan berbeda diambil untuk Dejan Kulusevski, penyerang Tottenham Hotspur, dipastikan tidak masuk skuad setelah masih menjalani pemulihan cedera lutut yang dialaminya sejak Mei 2025. Keputusan Potter langsung menjadi perhatian publik Swedia. Pasalnya Kulusevski selama ini merupakan salah satu pemain penting tim Swedia dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu Alexander Isak tetap mendapatkan kepercayaan meski menjalani musim yang cukup berat melawan Liverpool akibat masalah cedera. Penyerang berusia 26 tahun tersebut hanya tampil sebagai starter dalam 8 pertandingan liga setelah didatangkan Newcastle United pada musim panas lalu. Meski demikian, Potter yakin Isak bisa kembali menemukan performa terbaik di Piala Dunia nanti. Sebesar absennya Kulusevski menjadi salah satu keputusan paling sulit yang diambil Graham Potter saat pelatih mengaku kondisi pemain Tottenham yang belum sepenuhnya siap untuk tampil di turnamen sebesar Piala Dunia. Kareba Kaupunia, pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah itu melalui transformasi digital. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Donggala, Anshar Sutiadi, mengatakan pentingnya penggunaan fitur pembelajaran seperti Google for Education untuk akselerasi pendidikan bermutu di Donggala. Ia mengemukakan saat ini sudah dilaksanakan pemetaan awal kompetensi digital sesuai standar Google di Kabupaten Donggala. Ia menuturkan penggunaan Google for Education ke depan ia akan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama guru dan tenaga pendidik. Menurut dia, terdapat 3 sekolah yang sedang menerapkan digitalisasi pembelajaran berbasis Artificial Intelligence atau AI dan kecenderungan buatan, yakni Sekolah Dasar Negeri 4 Bandawa, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandawa Selatan, dan SMP Negeri 1 Rio Pakava. Sampai sebesar besok hari masalah ya, Tinti Ovalo Yaku Ratu.

0: nongkrong nggak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok nggak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjauhuna, tenaga anak saya itu.
5: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum Sarara, kita ke informasi lagi di pagi hari ini. Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah melibatkan masyarakat melaksanakan program Palu Mandiri, Adaptif dan Stabilitas Pangan yang memanfaatkan lahan tidur untuk dijadikan pertanian produktif guna mendukung ketahanan pangan daerah. MAPAN adalah program unggulan TPID atau Tim Pengendali Inflasi Daerah 2026 dengan memanfaatkan lahan tidur, lahan kosong untuk bertani dengan melibatkan masyarakat pemilik lahan di masing-masing wilayah, kata Sekretaris Daerah Palu Irmayanti Petalolo dalam rapat koordinasi terkait pelaksanaan program unggulan TPID Kota Palu di Palu, Sulawesi Tengah. Sahabat Sarara, katanya yang menjalankan pemanfaatan lahan kosong diarahkan menjadi pertanian produktif guna mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat. Program ini dirancang sebagai strategi Pemkot Palu dalam melakukan pengendalian inflasi daerah dan menurut data Badan Pusat Statistik, angka inflasi tahunan Kota Palu year on year mencapai sekitar 5,22% pada Februari 2026 dan naik dari 4,35% pada Januari 2026. Dikemukakan di sisi lain, program ini juga diupayakan untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat karena komoditas pangan salah satu penyumbang inflasi. Rapat koordinasi bersama para pihak untuk penguatan implementasi program sekaligus menyamakan persepsi karena program Palu Mapan diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan lokal melalui gerakan tanaman komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, dan berbagai tanaman hortikultura lainnya. Pemkot Palu berharap melalui keterlibatan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, program Palu Mapan dapat menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, menekan laju inflasi sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dia menambahkan langkah strategis lainnya dilakukan TPID melalui pendekatan 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi efektif kepada masyarakat.

Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mendorong Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia atau Perhiptani Kota setempat di mana memperkuat peran dan kapasitas penyuluh pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Lukman pada pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Perhiptani Kota Palu masa bakti 2025-2030 di Palu pada hari Selasa mengatakan penyuluhan pertanian memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Menurut dia, penyuluhan pertanian tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi dan teknologi pertanian, tetapi juga sebagai pendamping, motivator, dan penggerak perubahan di tengah masyarakat tani. Lebih lanjut, pemerintah Kota Palu berharap Perhiptani mampu menjadi organisasi profesi yang solid, adaptif, dan profesional dalam meningkatkan kapasitas para penyuluh pertanian di daerah. Lukman juga mengatakan pemerintah daerah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sektor pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat. Oke, kita ke informasi nanti sebentar lagi setelah lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita peduli juga, semua semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini belum kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kami menjobuna, karena gana saya itu osu.
0: Pemempoi setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Pemempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

Ya, sama-sama Sarara. Dan memang kalau kita bicara soal budaya yang menjadi warisan berharga, ini menjadi identitas bangsa ya. Apalagi di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, di mana generasi muda memang memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Nah, sama-sama Sarara, literasi budaya bukan hanya tentang mengetahui tarian daerah, pakaian adat atau bahasa tradisional, tapi lebih dari itu, literasi budaya mengajarkan kita memahami nilai dan norma sejarah serta kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur kita. Nah, generasi muda saat ini memiliki

Nah, sahabat-sahabat Sarala, yang pasti kita harus bisa menjadikan budaya sebagai sumber inspirasi, bukan sekedar kenangan masa lalu, karena memang generasi muda yang mengenal budayanya akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki jati diri yang kuat, rasa cinta terhadap tanah air. Nah, sahabat-sahabat Sarala, seperti informasi saya di awal tadi, nanti akan ada rekan saya Mbak Warni yang akan melanjutkan untuk sarapan Novemboy kita di pagi hari ini ya. Karena memang kita pagi ini akan mengangkat tema tentang literasi budaya untuk generasi muda. Nah, yang pasti sahabat-sahabat Sarara, memang generasi muda saat ini hidup di tengah arus globalisasi, di mana informasi dari berbagai negara dengan mudah bisa diakses melalui internet ataupun media sosial. Nah, hal ini tentunya membawa banyak manfaat, tapi ada juga menjadi tantangan tersendiri. Karena ketika tidak diimbangi dengan pemahaman budaya lokal, maka perlahan generasi muda kita bisa kehilangan jati dirinya. Nah, literasi budaya hadir sebagai upaya untuk mengenalkan kembali nilai-nilai budaya kepada masyarakat, khususnya anak muda. Nah, budaya juga bukan hanya sekedar pernikahan masa lalu, tetapi ini menjadi sebuah pedoman hidup yang mengandung sopan santun, gotong royong, rasa hormat, serta kebersamaan dalam kehidupan sosial. Di Indonesia sendiri, setiap daerah ini memiliki budaya yang unik ya dan beragam, mulai dari bahasa daerah, rumah adat, musik tradisional, tarian, upacara adat, kuliner khas, hingga cerita rakyat yang syarat pesan dan moral. Semua ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama, di mana generasi muda dapat berperan aktif dalam pelestarian budaya dengan berbagai cara. Misalnya, mengikuti sanggar seni, belajar alat musik tradisional, mengenakan pakaian adat pada acara tertentu, atau membuat konten kreatif tentang budaya daerah di media sosial. Nah, dengan cara yang modern dan menarik, budaya akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas tentunya. Nah, selain itu, dunia pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting ya dalam menanamkan literasi budaya sejak dini. Di sekolah, kita bisa menghadirkan kegiatan pentas seni, pembelajaran budaya lokal, lomba bahasa daerah, hingga kunjungan ke tempat-tempat bersejarah agar siswa lebih mengenal warisan budayanya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, kemajuan teknologi sebenarnya dapat menjadi sarana pelestari budaya ya, karena dengan dokumentasi tarian tradisional, lagu daerah, hingga naskah budaya kini dapat disimpan secara digital agar tetap lestari dan mudah dipelajari oleh generasi berikutnya. Yang pasti sahabat-sahabat Sarara, literasi budaya ini adalah sebuah gerakan bersama. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budaya sendiri. Nah, dengan memahami budaya, generasi muda tidak hanya menjadi modern, tetapi juga memiliki karakter, identitas, dan rasa bangga terhadap Indonesia tentunya.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga tuan-tuan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kari menjobuna, karena gana saya itu
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada

yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Karebasalea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sahabat-sahabat Sarara, tim Brazil bersiap mulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan ambisi kembali merebut kejayaan. Mereka pun masih dianggap sebagai satu di antara kandidat kuat meraih trofi juara. Piala Dunia edisi ke-23 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, menghadirkan format baru, jumlah peserta lebih banyak, serta digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia 2026 akan mulai digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta meningkat signifikan menjadi 48 tim yang dibagi ke dalam 12 grup dan diisi 4 tim. Format baru ini menciptakan dinamika lebih sengit karena lebih banyak negara berpeluang melangkah jauh di turnamen. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga menjadi sejarah baru karena pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama, menghadirkan atmosfer yang lebih jauh, meriah, dan distribusi pertandingan yang lebih luas. Di tengah perubahan besar tersebut, tim Brazil yang sudah mengkoleksi 5 gelar Piala Dunia datang dengan skuad penuh bakat, memadukan generasi muda bertalenta dengan pemain berpengalaman. Mereka tergabung di grup C yang cukup kompetitif dan bakal menjalani 3 laga penting di fase penyisihan. Kareba Kaupuna, sahabat-sahabat Sarara, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI resmi meluncurkan logo maskot dan jingle Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 Sulawesi Tengah tahun 2026 di Gedung Serbaguna Ahmad Hadi Kelurahan Matano Bungku Tengah pada Rabu malam. Ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Morowali pada November 2026 dan akan mempertandingkan 27 cabang olahraga yang diikuti seluruh kabupaten sekota Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa penyelenggaraan Porprov bukan sekedar agenda olahraga, melainkan bagian penting dari tugas pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan pembangunan sumber daya manusia. Sampai sopo sarara besok mau kareba salia tinti sasio ya kuratu bagis. Popi abai kami panjeliri kareba salia tinti sapulu.

0: Danang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Gak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemudian semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di sini di Basada, Sampung, Kali Banjobuna, Kanada, Nasai, Teos.
0: Pemempoi setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Pemempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Sampai susah aku pura-pura. Terima kasih sahabat budaya. Kami masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Hey, ya, selamat pagi semuanya. Kita bersua lagi hari ini ya. Hari Jumat 15 Mei 2026. Kalau tadi Kami ditemani rekan Ratu, berikut saya Warni akan temani Kami hingga tuntas nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Nah, apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan karibana belo. Saya selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu kita bersyukur, jangan lupa ya, karena kita masih diberi kesehatan dan bisa menikmati kesehatan sampai dengan saat ini. Terutama kru siar tetap semangat ya. Bagaimana Komio yang menikmati hari libur cuti bersama ya? Karena kemarin itu 14 Mei kenaikan Yesus Kristus, hari ini cuti bersama. Masih bisa Komio menikmati hari libur sampai hari Minggu. Wow, liburnya panjang ya. Dan baik ya, pagi ini sarapan Vempoi kita akan berbicara tentang literasi budaya untuk generasi muda. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

Sampai sebuah secara lagu pura-pura. Ya, kalau kita dengarkan irama irama lagu seperti ini, ya iramanya cukup gembira. Ya, memang cocok untuk di pagi hari supaya kita lebih bersemangat ya, terutama krusial ya. Dengan mendengarkan irama-irama lagu, otomatis kita bisa rileks sejenak dan siap untuk beraktivitas ya. Dan baik sahabat budaya, bagaimana sih kita membangun budaya literasi di kalangan generasi muda? Wow, jadi budaya literasi merupakan fondasi utama dalam membangun generasi muda yang cerdas ya sahabat budaya dan berpikir kritis. Budaya literasi sangat berperan penting dalam meningkatkan suatu pendidikan karakter pada kalangan generasi muda. Jadi tingkat literasi di negara Indonesia diantaranya masyarakat umum berada pada level terendah. Minat membaca orang Indonesia diklasifikasikan sebagai sangat mengkhawatirkan pada era digital saat ini. Minat baca literasi pada generasi muda Indonesia semakin tersingkirkan akibat gempuran media sosial seperti konten-konten hiburan, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan survei United Nations Education Scientific UNESCO, tingkat literasi minat baca pada masyarakat Indonesia pada tahun 2024 masih tergolong rendah, yaitu hanya 0,001%. UNESCO mengatakan bahwa negara Indonesia diklasifikasikan kedua dari bawah dalam hal literasi. Dilihat dari data penelitian yang dilakukan oleh UNDP, dari terendahnya tingkat pendidikan Indonesia dengan presentasi 14,6%, data ini merupakan bukti bahwa budaya literasi belum tertanam kuat di negara Indonesia. Nah, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu tadi penggunaan gadget yang berlebihan. Kondisi seperti ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan budaya literasi yang baik. Nah, khususnya pada kalangan generasi muda, yang mana merupakan aset penting bagi masa depan bangsa Indonesia ya. Nah, tentu ada sebab ya, terdapat beberapa faktor penyebab terendahnya budaya literasi di kalangan generasi muda, yaitu minimnya sarana dan prasarana dan kurangnya akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas dan juga memadai. Di beberapa daerah terpencil, fasilitas seperti perpustakaan dan buku bacaan masih sangat minim. Generasi muda seperti anak-anak dan remaja tidak memiliki kemudahan untuk mendapatkan bahan bacaan yang menarik dan edukatif. Selain mahalnya bahan bacaan atau buku juga menjadi suatu kendala bagi keluarga dalam tingkat ekonomi rendah ya. Dan baik sahabat budaya, ya literasi muda di kalangan generasi muda ya, literasi budaya maksudnya di kalangan generasi muda yang mau bergabung di acara ini silahkan. Kita buka layanan teleponnya ya di 421621 dan juga di 0811 456 03 875. Ya, dan juga ya itu tadi di tengah arus perkembangan teknologi dan budaya global yang begitu cepat, generasi muda ini memiliki peran penting sebagai penjaga sekaligus penerus warisan budaya bangsa. Literasi budaya bukan hanya tentang mengenal tarian tradisional sahabat budaya, di mana bahasa daerah, musik, ataupun adat istiadat. Nah, tetapi juga memahami nilai-nilai luhur yang terkadang di dalamnya dari budaya. Kita belajar tentang sopan santun, gotong royong, rasa hormat, dan juga identitas diri sebagai bangsa Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di sini dari Basada, Sampau, Kaliman Jomuna, Kanagana, Saiteos.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura dari seputaran Kartini 39 Palu. Waktu kita tidak terasa sudah menunjukkan di menit ke-29, lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita masih berbicara tentang literasi budaya di kalangan anak muda ya. Jadi apa yang harus dilakukan generasi muda ya, ini berkaitan dengan budaya. Nah itu, mengenal budaya, kita harus mengenal budaya daerah kita sendiri ya sahabat budaya, mulai dari hal yang sederhana misalnya seperti mengetahui bahasa daerah. Nah ini ada kaitannya dengan perempat ya, kita mengangkat konten-konten lokal, konten daerah, apa saja itu, kemudian ada pendidikannya. Lagunya pun mendominasi memang lagu daerah. Nah, kenapa Komio tidak heran ya kalau di perempat tuh berkaitan dengan budaya-budaya. Nah, mulai dari hal sederhana mengenal, mengetahui bahasa daerah, kemudian makanan-makanan khas, apalagi pakaian adat, lagu tradisional. Nah, sekarang jarang yang kenal lagu tradisional. Begitu juga permainan-permainan tradisional. Nah, hingga cerita rakyat di lingkungan sekitar, kita harus mengenal ya. Aktif mengikuti kegiatan budaya. Jadi generasi muda dapat ikut dalam sanggar seni misalnya, festival budaya. Nah, kemudian ada juga pentas daerah atau kegiatan adat agar budaya tetap hidup dan juga dikenal luas ya sahabat budaya. Nah, memanfaatkan media sosial secara positif. Wow, ini semua orang, siapa sih yang tidak tahu bermedia sosial ya. Sekarang zamannya media sosial. Untuk mempromosikan budaya itu, nah kita manfaatkan media sosial. Budaya lokal dapat dipromosikan melalui video, boleh. Wow, lebih senang lagi. Biasa kalau kita melihat tontonan di media sosial, lebih senang kita menonton video. Oh, kita bisa tahu lingkungan sekitar ya, kita melihat, oh begitu ya teman, oh begitu ya budayanya. Jadi kita bertanya sendiri dalam hati, lebih enak kita melihat nonton video ya. Video, foto, foto itu hanya cuplikan sekilas. Kalau di video kan kita bisa melihat latar belakangnya ya, segalanya. Atau konten kreatif di media sosial sehingga lebih menarik bagi anak muda lainnya. Nah, kita harus menghargai perbedaan budaya. Ini penting sahabat budaya, jangan budaya kita sendiri yang kita ketahui. Budaya orang lain, budaya yang ada di Indonesia kita harus mengenal ya. Karena kita ini Indonesia memiliki banyak suku, tradisi, sikap saling menghormati budaya orang lain akan memperkuat persatuan toleransi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita keburu juga, semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini merintah sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjobuna, karena gana saya teosu.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Sampai sebuah sanaraku pura-pura sarapan Wempoi, literasi budaya generasi muda. Dan baik sesaat nanti saya akan coba nanti menghubungi narasumber kita, Muhammad Herianto. Iya, beliau sebagai koordinator Historia Sulawesi Tengah ya. Dan baik, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Ya, ini kaitannya dengan budaya literasi ya. Seperti kami sampaikan tadi, ya, sebagai generasi penerus bangsa, anak muda memiliki tanggung jawab besar ya untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Jadi literasi menjadi langkah penting agar generasi muda tidak melupakan jati diri dan juga nilai-nilai luhur bangsa.

0: ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Ya, sampai susah raraku pura-pura. Sayang sekali ya, saya tidak bisa terhubung dengan Bang Herianto sebagai koordinator Historia Sulawesi Tengah. Ya, mungkin saja beliau ada berhalangan komunikasi ya, insya Allah bisa di lain kesempatan bisa hadir ya, atau by phone. Dan baik sahabat budaya, seperti kami sampaikan tadi ya, saat ini tantangan terbesar generasi muda ini adalah bagaimana tetap mencintai budaya sendiri di tengah derasnya pengaruh budaya luar. Karena itu literasi budaya menjadi langkah penting agar anak muda tidak kehilangan jati diri melalui media sosial, komunitas seni, pendidikan, hingga kegiatan budaya di lingkungan sekitar. Jadi generasi muda dapat ikut memperkenalkan budaya lokal agar tetap hidup dan dikenal luas. Budaya bukan sesuatu yang kuno ya, atau tertinggal zaman. Justru budaya dapat menjadi kekuatan dan kebanggaan yang mampu membawa Indonesia ini dikenal dunia. Ketika generasi muda mau belajar, menjaga dan melestarikan budaya, maka mereka sedang menjaga masa depan bangsa. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai warisan budaya itu sendiri ya. Dan baik sahabat budaya, masih ada waktu kami yang mau bergabung ya sejenak lagi sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah, yaitu kita berbicara tentang literasi budaya generasi muda.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas.

Sampai jumpa saudaraku, pora-pora sahabat budaya. Iya, literasi budaya generasi muda. Kami akhiri sampai di sini ke ruang dengar Komio. Ya, insya Allah besok kita jumpa nanti di komunitas T1 Kairi. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya, karena beliau hari ini Bang Herianto berhalangan hadir ya, karena satu dan lain hal. Ya, insya Allah besok kita bisa hadir di T1 Kairi. Dan baik sahabat budaya, semoga apa yang kami sampaikan ke ruang dengar Komio bermanfaat, khususnya generasi muda ya. Mari kita lestarikan budaya-budaya, terutama budaya di kalangan daerah kita sendiri.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung.

0: itu. Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Ane Perapi Miule.
0: Dari Kura Putra.

0: 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. 13 Mei 2026, Piala FIFA 2026 akan segera dimulai dan persiapan sedang berlangsung di berbagai belahan dunia. Turnamen ini akan menjadi yang pertama dengan format 48 tim nasional, membuatnya lebih besar dan lebih menarik daripada sebelumnya. Namun di balik antisipasi dan kegembiraan, beberapa tantangan juga muncul, terutama dalam hal hak siar dan persiapan di negara-negara tertentu. Salah satu tantangan yang dihadapi FIFA adalah belum adanya kesepakatan hak siar dengan India dan China, dua negara dengan pasar yang sangat besar. Meskipun nilai hak siar telah diturunkan, kesepakatan belum tercapai, membuat FIFA khawatir tentang potensi kekurangan finansial. Di sisi lain, persiapan di kota-kota tuan rumah seperti Toronto, Kanada, berlangsung dengan baik. Dekorasi bertema Piala Dunia 2026 sudah terlihat di berbagai tempat, menambah antisipasi masyarakat setempat dan penggemar sepak bola dari seluruh dunia. Kareba Kaufuna. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 Kabupaten Sigi resmi memperkenalkan logo kegiatan syarat makna religius, budaya, dan semangat persatuan. Logo resmi MTQ menampilkan dominasi warna hijau, biru, dan emas dengan ornamen khas Islami yang mencerminkan nilai spiritual, kemakmuran, serta kebersamaan masyarakat Sulawesi Tengah. Pada bagian utama tulisan MTQ ke-31 berdiri di bawah simbol kubah masjid hijau dipadukan dengan bulan sabit dan bintang, menggambarkan semangat syiar Islam dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat. Sampai sufu sarara fesiamo kariba salya tinti 10 yakwani popia fai kami panjili ri kariba salya tinti sapu sangu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura sahabat budaya ensiklopedia, ensiklopedi budaya Nusantara. Pagi jelang siang hari ini kita akan melancong-lancong ya, di mana sih tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia? Tidak lain adalah Pulau Bali atau Pulau Dewata ya. Kenapa Bali ini banyak dikunjungi tempat wisata? Karena memang punya keunikan tersendiri ya sahabat budaya. Jadi ada beberapa keunikan Bali. Nah ini masih biasanya orang luar mengatakan Bali itu di mana ya, di Indonesia ya, masih kepulauan Indonesia yang menjadi daya tarik para wisatawan. Ya banyak objek atau banyak wisatawan yang terpesona dengan keunikan Bali. Oleh karena itu tidak heran jika banyak wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali Pulau Dewata ya. Dikutip dari buku Membangun Pariwisata di Desa oleh Gusti Bagus Rai dan kawan-kawan, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Nah, termasuk pariwisata Bali yang memiliki daya tarik. Karena selain tempat wisata, Bali juga memiliki banyak hal unik dan daya tarik. Nah, inilah yang membuat Pulau Bali menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Indonesia. Dengan mengetahui daya tarik dan keunikan tiap kawasan pariwisata di Bali, banyak wisatawan dapat merencanakan ya itinerary di Pulau Bali yang lebih efisien. Nah, di antaranya pantai kebanyakan. Memang wisatawan itu sukanya mereka itu pantai ya, melihat pura-pura, karena di Bali itu dikenal juga seribu pura ya. Jadi kawasan pariwisata di Bali yang paling terkenal adalah Kuta, Pantai Kuta ya, dan Legian. Terutama objek wisata pantai Pantai Kuta, sedangkan kawasan pariwisata Legian adalah tetangga dari tempat wisata Kuta, berdekatan ya. Kuta terkenal dengan pasirnya yang putih dan membentang panjang. Nah, sedangkan di Legian terdapat objek wisata seperti Pantai Legian ya, Galik Line, Pura Dalem Kayangan, dan juga Gilis Bot Bali. Nah, beda lagi ya. Kalau di Nusa Dua, nah ini merupakan kawasan pariwisata mewah yang ada di Pulau Bali, yaitu Nusa Dua. Di kawasan pariwisata Nusa Dua Bali hanya ada hotel dan juga resort berbintang 5 ya. Jadi daya tarik utama dari Nusa Dua adalah kebersihan pantai yang selalu terjaga dan pasir pantai putih dengan butiran halus.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sahabat Belia, sebelum kita lanjut dengan lagu berikutnya, kita lanjut ya. Mengapa kunjungan turis Bali itu selalu menarik ya? Ada beberapa alasan utama ya. Pulau Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata merupakan destinasi wisata yang tak pernah sepi ya. Tidak pernah sepi pengunjung dengan keindahan alam, budaya yang kaya dan juga berbagai pengalaman unik. Tidak mengherankan jika Bali menjadi salah satu tempat wisata terpopuler yang ada di dunia. Karena keindahan alam yang memukau, pantai yang menawan. Nah, salah satu daya tarik terbesar Bali yaitu pantainya yang menakjubkan ya. Dari pasir putih seperti kami sampaikan tadi, Kuta, Legian. Kemudian juga ada budaya yang kaya dengan spiritual. Bali dikenal sebagai pusat kebudayaan Hindu di Indonesia yang menjadikan rumah bagi berbagai upacara dan ritual yang unik ya. Jadi banyak wisatawan mancanegara yang juga ya menikah dengan orang-orang Bali di sana karena mereka ya cinta dengan budaya. Kemudian kuliner yang menggugah selera ya. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah, tetapi juga kuliner yang kaya rasa.

nggak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Korea, Tinti 10:00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai suhu salara. Persiapan di kota-kota tuan rumah seperti Toronto, Kanada dan berlangsung dengan baik. Dekorasi bertema Piala Dunia 2026 sudah terlihat di berbagai tempat, menambah antisipasi masyarakat setempat dan juga penggemar sepak bola dari seluruh dunia. Timnas Iran juga menjadi sorotan jelang Piala Dunia 2026 setelah mereka mengajukan syarat khusus kepada FIFA terkait keamanan visa dan juga perlakuan adil selama turnamen. Ini menambah dimensi non-olahraga dalam persiapan turnamen yang juga melibatkan politik dan diplomasi internasional. Selain itu, tren bola modern yang semakin identik dengan kekuatan situasi bola juga menjadi perhatian. Kelompok studi teknis FIFA memperkirakan bahwa situasi ini mungkin tidak akan terlalu mendominasi di Piala Dunia 2026 karena waktu persiapan tim nasional yang terbatas. Kariba Kaufuna. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia HAM Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi mahasiswa yang bertempat di Gedung Aula Universitas Muhammadiyah Palu, Jalan Diponegoro. Kegiatan ini diselenggarakan guna meningkatkan pemahaman, kepedulian, serta partisipasi aktif mahasiswa dalam menangani berbagai isu HAM terkini. Mengusung tema penegakan HAM di tengah tantangan demokrasi dan disinformasi digital, acara ini secara khusus menyoroti pentingnya literasi mahasiswa terhadap prinsip-prinsip HAM, dasar HAM di era informasi. Sampai sufu sarara vesiamo kareba salia tinti sapusang. Yakuani popia fai kami panjili, ri kareba salia tinti sapu randua.

0: Ya kurian suparan. Nomor kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Ada terapi miule.
0: Dari kura-kura.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat berjumpa di ruang UMKM. Saya Warni akan temani Komiu kurang lebih 45 menit ke depan. Dan saya tidak sendiri, di studio Pro 4 sudah hadir owner Pia Afuku, Ibu Andi Hikmah. Assalamualaikum Bu Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Palo. Ya, gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Wow, sehat ya. Wah, senang dan bahagia yeah. Kita bisa bersua di ruang UMKM. Ya, sebelum kami berbincang ya, menanyakan tentang hal wow, bagaimana produk Via Afuku yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang jajanan khas UMKM yang mulai banyak diketahui masyarakat, yaitu Via Afuku ya. Di tengah berkembangnya usaha kuliner lokal, hadir Via Afuku menjadi bukti bahwa kreativitas pelaku UMKM mampu menghadirkan cita rasa yang unik, lezat, dan juga memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Via Afuku bukan sekedar jajanan biasa. Nah, dengan tekstur kulit yang lembut, isian yang menggugah selera, jadi jajanan ini menjadi pilihan masyarakat untuk teman bersantai atau menjadi oleh-oleh khas daerah ya. Dan baik, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita berbincangkan pada kesempatan siang hari ini. Ibu Andi ya, gimana ceritanya awal mula untuk mendirikan usaha ini, mungkin bisa diceritakan, silakan.
2: Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RRI Palu yang telah mengundang Afuku bisa hadir di tempat ini. Jadi awal mula berdirinya Pia Afuku ini adalah usaha keluarga, yeah. Di mana foundernya itu adalah ibu saya, Enang Kusumawati. Jadi ini sebenarnya awal mula itu dari saat ayah saya sakit, yang harus kemoterapi di Makassar tahun 1997.
1: Oh, sudah lama
2: ya? Iya, sudah lama. Jadi ini usaha yang dirintis oleh ibu saya untuk membantu keuangan keluarga saat ayah kami sakit. Nah, setelah itu di sini pia ini dijajakan di sekitaran Unhas, rumah sakit. Jadi dia masuk ke tempat ke kios-kios. Kemudian saat saya sudah kuliah, ini menjadi jualan ibu ketika Lebaran atau bulan puasa. Jadi orang itu awalnya pertama pesan pakai toples, jadi belum ada kemasan seperti ini. Kemudian di situ saya pikir bagaimana caranya supaya pia ibu ini bisa naik kelas, jadi bisa jadi oleh-oleh karena sudah banyak kan yang pesan. Jadi oleh-oleh, terus kemasannya cantik. Bagaimana bisa kita daftarkan agar dia terdaftar secara resmi, baik itu PIRT-nya, halalnya. Jadi kemudian kami, saya mendapatkan ide untuk membuat kemasan, awalnya kemasan dulu, kemudian kita urus segala macam persyaratan untuk PIRT halal, NIB. Sudah selesai itu, kami coba kemas pakai kemasan yang kecil supaya orang bisa ada pilihan harga, jadi lebih ekonomis dibanding toples.
1: Baik, iya. Gitu. Nah, tadi kan Ibu Andi ceritakan ini meneruskan usaha dari keluarga dan orang tua ya. Kemudian pernah enggak ngomong-ngomong atau nanya-nanya ke ibu, modal awal ini berapa sih? Iya, bisa disampaikan.
2: Kalau untuk modal awal itu di zaman sebelum ini, maksudnya harga-harga masih murah kan?
1: Iya.
2: Jadi itu saya kurang tahu lagi harga terigu dulu berapa, yang pasti jauh lebih murah modal di dulu dengan yang sekarang. Untuk sekarang ini, kalau untuk Pia ini modalnya bisa dari 500.000 sudah boleh buat produksi untuk isian dan kulit luar, kulit dalam.
1: Iya. Tadi usaha sendiri, apakah sudah punya ini apa anggota untuk karyawan misalnya atau buat sendiri?
2: Alhamdulillah kami sudah memiliki karyawan, di mana para karyawan kami adalah para single parent, single mom. Jadi iya, alhamdulillah usaha ini bisa membantu para single mom untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan mereka.
1: Wow, sudah berapa karyawannya?
2: Kemarin sempat ada 5, tapi ada yang sakit dan ada yang berkebun, itu sekarang ada 3 orang.
1: 3 orang ya. Pia Afuku, ini terinspirasi dari nama apakah ini Afuku?
2: Oh,
1: bisa
2: iya,
1: ceritakan ya.
2: Jadi awalnya Pia ini terkenal dengan Pia Palu. Jadi kayak orang yang di luar Palu itu suka pesan bilang, mau dong Pia Palu gitu. Terkenalnya Pia Palu, orang dari Jakarta, dari Toli-Toli itu kenalnya Pia Palu. Tapi setelah kita jajakan dan kita promosi lewat media sosial, ternyata Pia Palu itu sudah banyak nama Pia Palu. Jadi kepikiran gimana kalau buat brand sendiri nama yang beda. Jadi kita ambil Afuku. Afu itu berasal dari kata bahasa Kaili yang berarti dapur.
1: Dapur.
2: Jadi Afuku dapurku.
1: Pia dapurku berarti. Wah, keren nama ya. Terkadang ada juga owner yang memberi nama dari nama sendiri atau nama keluarga. Nah, itu semua yang pastinya usaha ini membawa hoki. Dan baik ya. Kemudian juga keunikan dan ciri khasnya ini, ini kan ada 2 varian ya.
2: Iya.
1: Varian ada rasa.
2: 3 yang.
1: Oh, 3.
2: 3 sebenarnya yang sudah ada.
1: Apa semua itu?
2: Jadi ada varian coklat, kacang hijau sama labu.
1: Labu.
2: Iya.
1: Baru kali ini saya dengar ya labu ya.
2: Labu kuning.
1: Oh, labu kuning.
2: Iya.
1: Nah, ini kan ini packingannya sudah cantik dan menarik. Ini pemasarannya ya tentu tadi media sosial dan nanti juga saya akan kulik. Kemudian ini bertahan berapa hari ini?
2: Jadi ini 3 minggu sampai 1 bulan maksimal. Tapi kalau lebih bagusnya itu di sampai 3 minggu aja.
1: 3 minggu.
2: Konsumsi yang lebih baik.
1: Iya. Kemudian ada juga varian. Nah, ini yang unik lagi, coklat.
2: Iya.
1: Ini coklat. Coklat apa ini?
2: Coklat isian.
1: Isian. Itu dibuat sendiri juga.
2: Oh, coklat isiannya yang itu sudah jadi. Kemudian diisi ke dalam pia.
1: Oh, enggak, yang ini di satunya.
2: Oh iya, ini jadi ini produk baru yang baru launching. Ini coklat yang dibuat sendiri dari coklat yang diambil di daerah Ampibabo.
1: Oh, Ampibabo.
2: Pantai Timur.
1: Iya, iya benar.
2: Kemudian tapi ini yang ini masih compound. Nanti kita mau buat yang converter tapi tunggu alatnya dulu.
1: Oh, itu dari asli coklat campurannya apa?
2: Iya, coklat
1: apa?
2: Yang dikeringkan, kemudian disangrai, lalu di blender, kemudian bubuknya dicampurkan dengan coklat compound.
1: Compound. Jadi rasanya gimana itu dari tekstur rasa?
2: Ada manisnya, ada pahit-pahitnya juga dari coklat asli tadi.
1: Wow,
2: kemudian
1: ini
2: kita isi dengan ada isian berupa kayak peanut, mente, kayak
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, iya. Oh, berarti masih
2: almond.
1: Tradisional pembuatannya, masih tradisional ya?
2: Iya, kalau untuk jemur, sangrai itu masih tradisional.
1: Ya berarti maksudnya belum buatan pabrik.
2: Iya,
1: wow,
2: belum.
1: Keren ya.
2: Masih homemade.
1: Homemade, jadi ini unik, aturnya bisa berkreasi sendiri ya.
2: Iya.
1: Dan baik sahabat budaya, Komyu yang mau mendengarkan siaran Pro4 ya, dan juga yang ingin interaktif silahkan, yang ingin memberikan saran masukan ya di 421621 dan juga di 0811456036375, dan siaran kita juga bisa Komyu nonton di channel YouTube-nya RRI ya. Dan baik sahabat budaya, menarik ya. Jadi beragam jajanan yang unik. Nah, ini kan sekarang banyak persaingan jajanan-jajanan kekinian. Nah, bagaimana mempertahankan kualitas dan rasa? Nah,
2: Oke. Jadi pertama kita harus buat beda produk kita dengan yang lain. Jadi untuk Pia Afuku ini, terus Pia Afuku, kami buat dari bahan-bahan yang premium. Jadi dia ada perbedaan rasa dengan pia yang lain. Kemudian isiannya bagaimana, kita bikin isian yang unik seperti contohnya labu. Karena di sini kan masih jarang atau mungkin belum ada pia yang isi labu. Jadi kita buat yang unik dan beda agar cepat diingat orang. Oh, pia afuku yang ada labunya. Kayak gitu.
1: Labu labu kuning ya, labu isinya. Kuning. Ini bagaimana proses pembuatannya itu?
2: Jadi labunya,
1: dan baru kali ini juga saya dengar isiannya.
2: Biasanya jadi labunya hijau, itu kita kukus, kemudian kita masak seperti jadi kayak selai.
1: Kayak selai. Oh, campuran lain apa?
2: Labu, gula, sama minyak.
1: Oh, jadi berarti dikasih kering ya?
2: Iya, kering supaya dia bisa tahan.
1: Oh ya, unik ya memang. Ya, sesuatu yang unik baru kita dengar juga.
2: Sama juga dengan coklat, ini kami buat dengan bahan-bahan yang premium tentunya. Supaya rasanya enak dan ada nilai lebih.
1: Ya baik. Apakah sudah pernah berkolaborasi dengan UMKM yang lain yang ada di Kota Palu ini?
2: Kalau untuk berkolaborasi belum, tapi untuk dijajakan di tempat-tempat seperti di Baruga, itu kan pasar khusus UMKM produk UMKM Kota Palu.
1: Iya benar-benar.
2: Alhamdulillah sudah dijualkan di sana. Untuk produk pia afuku.
1: Kemudian sudah ada ini apa nih, izin usaha?
2: Alhamdulillah sudah.
1: Sudah ya. Jadi pengurusannya gampang.
2: Iya.
1: Kadang ada orang mengatakan izin usahanya, tapi kalau untuk UMKM rata-rata untuk jajanan ini mudah ya mengurusnya. Dan baik. Kemudian juga tadi kan modal awal ya dari, dan juga menciptakan usaha dari orang tua. Sudah pernahkah bersentuhan dengan pemerintah mungkin bantuan modal?
2: Oh iya. Nah, jadi pia afuku ini kan sempat mati suri.
1: mati suri. Kenapa dikatakan mati suri?
2: Karena sempat nggak produksi lagi dalam waktu yang lama. Tetapi alhamdulillah kami dapat bantuan, tersentuh bantuan dari Kota Palu, pemerintah Kota Palu.
1: Oh iya,
2: yaitu berupa alat. Berupa alat-alat seperti oven, dapat mixer. Jadi alhamdulillah ini bangkit kembali, hidup kembali.
1: Oke. Kemudian juga sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan atau mungkin ini secara tadi kan turun-temurun untuk berkreasi ini kan menambah lebih bagus lagi usahanya. Sudah pernah mengikuti pelatihan?
2: Alhamdulillah sudah beberapa kali mengikuti pelatihan baik dari pemerintah Kota Palu, dari swasta juga. Misalnya kemarin pernah ikut pelatihan kewirausahaan. Pernah juga ikut yang terakhir itu ikut pelatihan keuangan. Jadi keuangan berbasis AI.
1: Oh keren ya. Ya sekarang
2: untuk menunjang kan, ini usaha.
1: Sekarang kan memang pemasaran di samping digital, apakah sudah punya mungkin langganan-langganan di toko-toko atau supermarket?
2: Selain media sosial, juga di toko seperti Baruga, kami juga alhamdulillah sudah punya warung. Letaknya di Jalan Bulu Masomba, Kelurahan Laswani.
1: Wow, daerah saya ke atas ini, sebelah mana itu?
2: Sebelah kiri depan apotik.
1: Sebelah kiri apotik apa itu ya?
2: Sebelum pasar apotik.
1: Oh ya. Oh di situ.
2: Iya, di situ.
1: Waduh, daerah saya hari-hari saya lewati itu.
2: Jadi ada itu, ada beli offline-nya di situ.
1: Oh, mantap. Begitu berarti satu jurusan ya. Nanti kapan-kapan boleh singgah ya?
2: Boleh sekali, Bu.
1: Ya, ini pemasarannya dan juga sudah sampai di mana? Nah, boleh cerita. Tadi kan bilang sudah ke luar negeri, Bu, ini.
2: Oh iya. Alhamdulillah untuk pia afuku ini kami sudah ke beberapa negara.
1: Wow, keren. Iya, boleh cerita. Kenapa sampai
2: kalau untuk di wilayah Kota Palu itu ke Sulawesi Tengah, dia ke Toli-Toli, Morowali, ke Manado juga pernah di luar Sulawesi Tengah, ke Makassar. Kemudian Kalimantan, Semarang.
1: Wow, so Indonesia, bahkan ke mancanegara.
2: Ke Jakarta, Bali. Jadi dulu itu tahun berapa ya, waktu masih kecil, mama pernah buatkan saudara ke dibawa ke Belanda. Jadi dia isi durian.
1: Isi durian. Keren loh. Sampai di Belanda bukan?
2: Iya. Terus yang terakhir bulan April kemarin, Maret. Bulan Maret kemarin dibawa ke Thailand.
1: Thailand?
2: Iya.
1: Siapa yang anu nih?
2: Pas ada teman tante saya, dia orang Thailand, kesini ke Palu.
1: Yeah.
2: Jadi dibuatkan lah ini pia. Nah, mereka ternyata suka. Jadi waktu mama berangkat lagi ke Thailand bulan Maret, dia minta dibawakan oleh-oleh.
1: Wow, ini yang menarik. Respon dari customer, orang. Iya, bagaimana ceritanya?
2: Konsumen.
1: Kan bawa oleh-oleh ke sana. Gimana respon mereka?
2: Senang sekali. Benar, malah ya? dia buatkan video reviewnya.
1: Iya, waduh keren. Nah, ini luar biasa ya. Karena begini, makanan-makanan khas atau jajanan kuliner ini sekaligus apabila ada orang pesan, ini sudah mempromosikan produk Indonesia.
2: Yeah.
1: Karena sudah ke Belanda, kemana tadi Thailand, ya otomatis bahwa mereka sudah begini makanan Indonesia. Wah, luar biasa ya. Wah, keren.
2: Mereka makan yang varian isi labu.
1: Isi labu.
2: Kemarin.
1: Oke. Kemudian yang unik lagi sama ini kan sudah packingannya cantik sekali ya. Dan ini tadi bahkan sampai ke luar negeri. Memang sekarang pemasaran apalagi sudah ada izin usaha. Kemudian ini merupakan identitas suatu usaha ya. Kemudian packingan menarik, otomatis dengan packingan menarik orang-orang semakin tertarik. Bukan saja karena packingannya, rasa juga ada kualitas, ada harga, kan begitu. Nah, ini kan usaha turun-temurun dari tahun 97 ya.
2: Iya.
1: Wow, sudah lama sekali. Kemudian juga bertahan tadi berapa hari ya?
2: 3 sampai 1 bulan.
1: 3 sampai 1 bulan.
2: 3 minggu sampai 1 bulan.
1: 1 bulan bertahan tanpa di kulkas.
2: Iya, di luar ruangan. Kami sudah pernah eksperimen yang labu itu. Kalau yang kacang hijau dia 3 minggu.
1: Oh, lebih anu lagi ya. Baik, sahabat budaya Komio juga yang mau bergabung, silahkan kami beri waktu di 421621 dan juga di 0811456038375. Iya, Pia Afuku memang jajanan di tengah banyaknya persaingan dan juga
2: pasar.
1: Ini iya punya spesial, bahkan mempromosikannya sampai ke mancanegara, karena tadi terbukti dari Thailand, oleh-oleh ke Belanda. Nah, bagaimana dengan Komio-Komio yang ingin punya produk ya? Kita perlu perkenalkan produk-produk lokal kita sampai ke mancanegara. Nah, ini yang menjadi usaha kuliner-kuliner yang ada di Kota Palu. Nah, selain punya toko online, sekarang kan toko itu tidak harus membuat tempat yang besar ya. Kemudian apakah juga usaha sendiri atau ingin menambah usaha lain?
2: Iya, tentunya dari satu produk dulu, kalau sudah punya brand atau punya nama, pasti ingin menambah usaha-usaha yang lain, misalnya produk-produk yang lain atau jajanan-jajanan yang lain.
1: Seberapa penting dukungan dari pembeli atau dari keluarga, nah gimana?
2: Ya, tentunya dalam memulai usaha dukungan keluarga sangat penting. Misalnya saya kan sebagai ibu rumah tangga.
1: Iya.
2: Jadi pastinya jika tidak ada dukungan dari suami, maka usaha ini tidak akan dimulai. Jadi yang kasih ide pertama itu untuk bagaimana supaya ini pia naik kelas, packingannya bagus, itu adalah suami yang kasih ide.
1: Oh ya, suami juga? Wah, luar biasa ya. Kemudian mungkin punya rencana inovasi ke depannya apa lagi?
2: Saat ini kami masih fokus di coklat, karena kalau coklat ini dia menjanjikan untuk ekspor.
1: Nah, itu coklat bertahan berapa hari?
2: Dia
1: itu
2: bisa sampai 1 tahun.
1: Wow. Bisa sampai 1 tahun?
2: Iya.
1: Itu dengan cara penyimpanan yang bagaimana?
2: Di ruang yang, di suhu ruang, jangan di
1: bisa
2: yang panas matahari gitu, jangan.
1: Dingin.
2: Tapi dia lebih bagusnya di suhu ruang aja, gak usah di kulkas.
1: Apakah tidak mempengaruhi rasa karena sampai misalnya 1 tahun?
2: Insya Allah tidak.
1: Tidak pakai pengawet juga?
2: Iya, tidak.
1: Wow, ini. Dan baik sahabat budaya, kita break dulu sejenak, nanti boleh bergabung lagi bersama Pro 4 RRI Palu. Tetaplah bersama kami di Ruang UMKM.

0: Dari seputaran Kartini 39 Palu. Waduh, ruang UMKM semakin menarik siang hari ini. Saya masih dengan owner Pia Afuku, Ibu Andi Hikmah. Ya, dan baik, kita langsung lagi, kita lanjut lagi perbincangan kita, Ibu Andi. Nah, ini kemudian saya ingin mengetahui, ini harganya gimana ini? Per packingan itu kena berapa, dan juga coklatnya boleh disampaikan?
1: Oh iya, kalau untuk Pia varian kacang hijau, dia harganya Rp35.000 isi 10 pieces.
0: Satu pack itu, satu packnya?
1: Satu tempat ini
0: 10 pieces.
1: Kalau untuk yang varian coklat Rp40.000.
0: Oh, beda harga pieces. Ya?
1: Iya beda.
0: Beda harga.
1: Kalau coklat yang ini dia Rp60.000.
0: Boleh dikasih lihat di kameranya? Wow, Rp60.000 isinya?
1: Isinya ada 6.
0: 6 ya. Varian rasanya sama itu dua ya?
1: Iya. Tapi di satu box ini ada macam-macam filling, ada almond, ada buah.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi satu.
0: Kalau mungkin misalnya ada temanku yang mau beli oleh-oleh, boleh sebutkan alamatnya dengan ini ya, nomor teleponnya, boleh?
1: Boleh ke toko offline kami di Jalan Buluma Somba, Kelurahan Laswani, depan apotek, sebelum pasar. Terus bisa hubungi juga di nomor WA 0823 4699 326. Atau bisa pesan di IG-nya afuku_6.
0: Oke, sudah lengkap. Jadi Komio yang butuh oleh-oleh, nah ini tadi bisa Komio hubungi di IG-nya, dan juga ada nomor telepon yang sudah disebutkan tadi ya. Dan baik, ya, dalam berusaha ada pasang surut, ada naik turun ya. Pernahkah mengalami suatu tantangan apa yang pernah, kendalanya boleh diceritakan?
1: Oke, untuk kendala pertama di bagian produksi itu biasanya jika kami keterbatasan alat. Jadi kayak misalnya kami belum memiliki oven yang besar, yang kapasitas besar.
0: Oh, oven ya?
1: Iya, sedangkan permintaan konsumen itu meningkat. Jadi otomatis produksi juga harus meningkat. Nah, saat kami hanya memiliki oven kecil, itu menjadi salah satu kendala.
0: Iya, mudah-mudahan nanti ada yang mendengar di perempat yang bisa diteruskan kepada terutama ini.
1: Amin.
0: Yang menangani UMKM yang ada di Kota Palu ya.
1: Dan kemudian baik, juga in this economy yang sekarang ini harga-harga bahan kan sudah mulai naik. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan buat para pelaku usaha. Bagaimana supaya harganya ini masih stabil, tapi tidak juga merubah bahan yang sudah kita pakai sebelumnya. Itu tinggal bagaimana kita mensiasati, mencari lagi di mana supplier yang lebih murah.
0: Ya benar ya, karena so harga-harga sekarang, tapi tidak ini ya, tidak mengurangi takaran dan harga tetap.
1: Iya, tidak mengurangi takaran.
0: Baik, kemudian apa yang sudah dicapai dengan penjualan ini? Mungkin sesuatu
1: untuk ya, usaha Pia ini khususnya saat masih dipegang oleh ibu saya, itu alhamdulillah bisa membantu ibu saya menyekolahkan anak-anaknya, 6 orang anaknya.
0: Wow, sampai
1: sampai kuliah.
0: Luar biasa ya.
1: Jadi bisa jadi salah satu yang menunjang perekonomian. Dan alhamdulillah bisa juga membantu para single mom. Tetangga.
0: Iya, memperkerjakan ini ya. Wah, benar-benar. Kemudian bagaimana dengan, mungkin ada tips sebagai pengusaha ataupun owner Pia Afuku, kita harus ini yang saya setiap, ini yang saya jalani, tetap bertahan apapun yang terjadi, tetap apa namanya memproduksi. Per hari bisa produksi berapa ini?
1: Per hari dia bisa 160 pieces.
0: 160 pieces.
1: Iya.
0: Itu habis setiap hari atau pembuatannya berapa hari sekali?
1: Jadi dia setiap hari buatnya.
0: Setiap hari buat.
1: Biasanya 16 dos kan, 160 pieces jadi 16 dos. Itu biasa kurang. Malah kurang.
0: Baik.
1: Kalau lagi banyak permintaan pasar.
0: Kemudian bisa enggak keuntungan per bulan mungkin bisa disebutkan dengan nominal angka? Per bulan saya bisa mencapai sekian keuntungan dari modal.
1: Kalau omset, kami pernah dapat omset itu sekitar 15 juta per bulan.
0: 15 juta omset per bulan? Luar biasa ya. Selama ini adakah langganan yang PHP dan lain sebagainya?
1: Mungkin lupa. Tapi pernah kayak pesan tapi lupa diambil.
0: Apa yang dilakukan? Kalau lupa diambil, tapi tidak mengapa karena barangnya
1: alhamdulillah laku juga.
0: Iya, karena barangnya bisa bertahan sampai berminggu-minggu juga ya. Iya. Jadi diharapkan para pembeli ya. Jangan lupa pesanannya. Kemudian juga jangan PHP, karena ada beberapa owner dari salah satu produk yang pernah kami hadirkan. Wow, kasihan juga. Tapi ini luar
1: alhamdulillah
0: biasa.
1: Alhamdulillah customer Afuku baik-baik.
0: Customer Afuku ini memang luar biasa. Dan baik sahabat budaya, masih ada waktu 5 menit ke depan. Apa yang perlu disampaikan terutama pengusaha-pengusaha UMKM di tengah persaingan jajanan dan juga harga dan juga bahan-bahan yang pada naik. Nah, mungkin ada sesuatu yang disampaikan, silakan.
1: Oke, terima kasih. Jadi saya di sini belum mau menggurui ya. Yeah. Ini hanya sebagai
0: pengalaman
1: nah, best boleh. Experience. Sebelum kita memulai usaha itu, kita posisikan diri kita sebagai konsumen. Kita itu kan kalau sebagai konsumen maunya makan yang jajanan seperti apa, yang rasanya bagaimana. Kemudian setelah kita posisikan diri kita, kita buatlah yang seperti yang kita mau. Kita tidak mau kan yang kayak makan bayar mahal tapi ternyata rasanya kurang.
0: Ada harga, ada kualitas.
1: Iya. Kemudian sebagai pelaku usaha, jadi sebelum memulai menentukan harga itu penting untuk menghitung HPP. Jadi saat membeli harga bahan atau modal yang dikeluarkan itu sesuai dengan harga yang kita jual. Intinya dapat untung lah dari harga yang kita produk yang kita jual. Kemudian intinya konsistensi sih, Bu.
0: Benar.
1: Jadi biasanya yang jadi kita punya lawan itu adalah diri sendiri. Kadang yang kurang konsisten itu sih yang membuat usaha kadang naik turun atau vakum.
0: Iya. Kemudian rencana ke depan ini apa? Saya mungkin ingin membuka cabang lagi atau menambah karyawan lagi. Silakan.
1: Untuk Afuku, kami berencana fokus dulu ke produk-produk yang sudah ada dengan tentunya menambah pasar yang lebih luas atau memperluas pasar, baik itu secara lewat media sosial maupun bisa dijual di toko oleh-oleh yang ada di Kota Palu. Agar orang-orang yang ingin menjadikan Pia Afuku atau coklat Afuku sebagai oleh-oleh bisa mendapatkan produk kami dengan mudah.
0: Dan iya, baik sahabat budaya, perlu juga kami informasikan ke ruang dengar Kumio, karena hari ini merupakan hari Jumat ya, waktu kita pendek ya. Terima kasih owner Pia Afuku sudah hadir di Perempat RRI Palu.
1: Sama-sama.
0: Iya, dengan harapan dan doa semoga usahanya semakin lancar. Amin. Laris manis ya, bisa membuka cabang lagi, bisa menambah karyawan lagi.
1: Amin.
0: Dan juga kreatif, siapa tahu mungkin variasi menu yang berbeda lagi ya.
1: Iya.
0: Ya, dan baik sahabat budaya, di sini Via Afuku memang sudah go internasional. Karena kenapa? Tadi terbukti sudah bahkan sebagai oleh-oleh ke mancanegara, Thailand dan juga Belanda. Ya, kita dibatasi oleh waktu. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk Ibu Andi Hikmah dengan usahanya.
1: Terima kasih.
0: Dan ya, kami cukupkan sampai di sini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan, dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram,

0: Pindahku. Pindahku dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihai ini jerkenku. Sana aku dulu.
1: Nah. Bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Mah, terserah kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya. Kami ingatkan saudara-saudaraku umat muslim yang akan menunaikan sholat Jumat ya. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Satu Palu untuk mengikuti ibadah sholat Jumat.

0: Baik, benar persatu RRI Palu. Selanjutnya kita akan mengikuti siaran langsung mengikuti sholat Jumat berjamaah dari Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh di Jalan Padanjakaya, Pengau, Palu.
1: Kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada siang hari ini kita kembali hadir bersama-sama di masjid kita ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sekalian. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal yang akan diinformasikan kepada kita semua. Yang pertama, Jumatan kita ini disiarkan langsung oleh RRI Palu. Saya lihat mobilnya, kemudian apa, spanduknya dan lain sebagainya. Kemudian Jumat kali ini ada Jumat berkah yang dilaksanakan oleh PT Pratama Property. Beliau-beliau ini menyediakan minuman dan makanan ringan ada di sebelah. Mungkin nanti habis Jumatan ada yang berkenan silahkan singgah. Jamaah sekalian yang kami hormati, yang berikutnya mengenai penggantian konsen dan jendela sementara dikerjakan berkat bantuan dan doa jamaah sekalian. Ini rencana anggarannya itu 35 juta semua, kurang lebih. Dan alhamdulillah sudah dipanjer 8 juta. Jadi kita semua masih punya tanggung jawab insya Allah. Allah memberikan rezeki kepada kita, kita sisihkan nanti untuk perbaikan konsen-konsen yang sudah lapuk. Kemudian yang berikutnya, pelaksanaan korban hari raya Idul Adha yang akan datang. Alhamdulillah sudah 6 kelompok yang terdaftar. Menuju kelompok yang ketujuh, ini baru 2 orang. Jadi kurang 5 orang lagi. Batasnya penutupan itu tanggal 22, penutupan pendaftaran dan pelunasan. Insya Allah bapak-bapak jamaah sekalian maupun saudara-saudara kita yang mungkin tidak Jumatan di sini bisa juga diinformasikan kalau mau bergabung sebagai peserta kurban di Masjid Nurul Hasanah ini masih 5 orang lagi insya Allah untuk genapnya 7 kelompok kurban sapi. Jadi 1 orang dananya itu 2.500.000, bisa langsung di store kepada panitia maupun melalui rekening panitia. Kemudian kaligrafi yang ada di depan yang di atas itu alhamdulillah sudah selesai dan sudah lunas. Biayanya 5.400.000. Ini disumbang oleh Bapak Agus Kurniawan SHMH. Beliau ini adalah jaksa yang sementara ini bertugas di Sorong, Papua. Ya, ini dulu mahasiswanya Pak Imam ini. Ya, karena kebetulan Jumatan di sini, beliau lihat. Kemudian beliau sanggup untuk menyumbang pembuatan kaligrafi ini sebesar 5 juta rupiah. Kita doakan. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat ya. Lancar tugasnya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang bertindak sebagai khatib pada siang hari ini yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Narjun Bahmid MPDI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin, jamaah jumuah kekasih Allah. Mari kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan melafazkan kata alhamdulillah. Sebab di balik kata alhamdulillah itu ada dua. Pertama, doa kita diterima oleh Allah dan nikmat, rahmat, berkah ditambah oleh Allah. Yang kedua, mari kita juga dimanapun dan kapanpun kita berada selalu membasahi bibir kita dengan membuktikan cinta kita kepada Nabi melafazkan kata salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kepada keluarganya, wa ala alihi, kepada sahabatnya, wa ashabihi, dan secara keseluruhan. Kaum muslimin jamaah jumaah kesayangan Allah, saya juga selaku khatib kali ini tidak terlalu berlebihan mengajak kita untuk menyelamatkan diri kita. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, kita menjaga larangan Allah. Yang ketiga, kita menjaga keturunan kita. Anak kita sebagai generasi, jangan sampai mereka terlibat dengan narkoba, sabu-sabu, main judi, dan mencuri. Jangan. Jangan. Kita jaga mereka. Kita pelihara mereka. Kita didik mereka. Kita beri mereka bekal, ilmu, iman, akhlak, dan amal. Kaum muslimin, jamaah jemaah kesayangan Allah, khutbah ini saya ketengahkan berjudul Hakikat Kurban. Sekarang ini kita sudah dengar kurban di mana-mana. Namun pada kesempatan ini saya ingin jelaskan apa sebenarnya kurban itu. Kurban itu dari kata bahasa Arab, kurban ini namanya isim masdar. Artinya kurban itu pendekatan diri. Qaruba yaqrubu kurbanan. Sesuatu amalan di mana kita melakukan sesuatu itu dengan niat untuk mendekati sesuatu. Berarti di sini kita kurban ini dengan penyembelihan yang berbentuk kambing atau domba atau sapi dengan syariat itu berarti kita mendekati Allah. Nah, pada kesempatan kita tidak berbicara tentang haji. Hanya tugas kita ini dua. Pertama, mendoakan saudara kita yang mendekati ibadah haji agar mereka itu berangkat dan pulang selamat dan mendapat titel haji mabrur. Karena mereka telah dipanggil labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kedua, tugas kita di sini berkurban, tapi tidak semua, hanya orang yang mampu dan orang yang ikhlas. Jadi ada dua syaratnya, ikhlas dan mampu. Sekalipun dia mampu, kalau tidak ikhlas, tidak bisa juga. Walaupun dia tidak mampu, tapi kalau ikhlas, insya Allah akan jadi. Itulah kurban tadi, penyembelihan. Dengan musyaraka, 7 orang satu ekor sapi, kemudian sendiri atau mandiri untuk pribadi 1 ekor kambing. Dengan tata caranya, kalau kita tidak bisa menyembeli sendiri, kita wakilkan kepada ahli penyembeli yang disebut sekarang ini sebagai juleha. Tapi tidak semua penyembeli harus paham, baik membacakan niatnya, doa-doanya itu, supaya tercapai, supaya nilai penyembelihan itu sampai kepada Allah. Kaum muslimin jamaah jumlah kesayangan Allah. Nah, sekarang kita bertanya, kapan terjadinya pengorbanan ini? Dalam sejarah dikatakan bahwa pada tahun ke-9 Hijriah. Sebenarnya skenarionya ini dari Nabi Ibrahim. Kalau sekarang ada istilah, kalau dulu skenario, sekarang ini ada namanya konten. Jadi Allah menggambarkan peristiwa ini ada tiga hamba Allah yang sangat berperan, yaitu Nabi Ibrahim yang ikhlas, kemudian istrinya Siti Hajar yang ridho, kemudian anaknya Ismail alaihissalam yang taat. Antara ikhlas dan ridho dan tadi sangat berkaitan, sehingga dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 2, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Di sini dikatakan falamma balagha ma'us sa'ya. Ketika anaknya si Ismail ini, anaknya Ibrahim Ismail ini sudah sampai balik dan bisa bekerja, bisa membantu ayahnya bekerja, qala, berkata ayahnya Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku. Ini panggilan bunayya, ini adalah panggilan kasih sayang. Ini namanya, dalam kalau kita berbahasa Arab itu, dalam kaidah nahu itu namanya isim tasgir, panggilan kasih sayang. Biasa kalau orang tanya, kalau samakun itu ikan, asmaku itu ikan besar, kalau ikan kecil nike itu namanya sumai, kalau kemerah-merah namanya humairah. Jadi isim tasgir, timbangan fa'il. Jadi ya bunayya, wahai anakku yang kecil, begitu itu bahasanya ini. Wahai anakku, inni ara fil manami. Ini cerita dalam Al-Qur'an surah As-Saffat 2:102. Sesungguhnya aku, wahai anakku, melihat dalam mimpiku. Inni ara fil manami. Saya melihat dalam mimpi. Anni azbahuka. Saya menyembelihmu, memotong lehermu. Fanzur maza taro. Jadi ini Nabi Ibrahim lanjutkan, dia tanya, bagaimana pendapatmu ya anakku dengan berita saya mimpi ini? Apa pendapatmu wahai Ismail? Maka berkatalah anak ini, karena dia taat, qala, berkatalah Ismail, ya abati. Ini juga kasih sayang juga ini. Seorang anak begitu cinta sayang kepada ayahnya. Bagaimana kalau kita dengan anak-anak dengan kita juga, bagaimana ya bisa diajarkan? Ini ada keterkaitan dengan adat, al-adah. Kalau orang kaya juga begitu, tabe, gitu ya, al-ada. Ya abati, wahai ayahku, if'al. Pufiamu, kalau bahasa kaya, pufiamu. Lakukan saja. Lakukan. Ma tu'umar, apa yang diperintahkan Allah kepadamu dalam mimpi itu. Satajiduni, insyaAllah, semoga saya akan engkau dapati, saya menjadi orang yang sabar. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tinggalkan itu sejarah. Sekarang keterkaitan dengan Nabi Muhammad, turunnya surah Al-Kautsar. Dalam sejarah, sebab-musababnya nuzul daripada Al-Qur'an ini, surah Al-Kautsar ini 3 ayat. Ketika saat itu Nabi ini dihina, dicaci maki oleh kaum Quraisy kafir. Kafir Quraisy yaitu Al-As Al-Wail. Jadi ada pengulita dihinanya, apa muni Nabi Muhammad, begitu kalau bahasa Kaili. Siapa muni, siapa? Kau sudah terputus. Kenapa terputus? Karena engkau tidak punya laki-laki, karena Ibrahim anakmu dengan Abdullah, dengan Qasim itu sudah meninggal semua. Berarti anak laki-laki tidak ada, maka keturunanmu terputus. Itulah hinaan kepada Nabi. Turunlah ini ayat ini, surat ini. Jadi surat ini intinya adalah menjelaskan kepada Nabi, sekalipun engkau tidak punya laki-laki, tapi engkau diberi nikmat yang begitu banyak. Nikmat pertama adalah anakmu bernama Fatimah dan surga yang dipersiapkan untuk semua keluarga dan seluruh orang beriman. Nah, ini suratnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini surat yang ke-108. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberimu wahai Nabi suatu nikmat yang begitu banyak. Ini kautsar juga isim masdar dari kata kathura yakthuru, kebanyakan. Dalam bahasa kali ini ada yang toko. Jadi ada yang toko, ngapa dikit kakumi wahai Nabi? Begitu kalau bahasa kali ini. Nikmat yang begitu banyak. Justru karena nikmat begitu banyak, maka ayat kedua menyatakan fasolli. Dalam tafsir menyatakan bahwa fasolli ini banyak. Salat lima waktu, salat Idul Adha, berbuat baik dengan orang, berzikir, wirid, berdoa, semua di dalamnya ini fasolli ini. Selawat kepada Nabi, maka hendaklah kalian berbuat baik, beribadah atau salat seperti saya katakan tadi. Li rabbika, untuk siapa? Untuk Tuhanmu. Untuk Allah Ta'ala. Wanhar, dan hendaklah menyembeli. Nah, inilah dahirnya penyembelian ini dari kata wanhar. Wanhar ini sembelilah. Ini namanya fi'il amr, perintah wanhar. Kemudian pada ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Nah, inilah jawaban dari pelahinaan tadi itu. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Nabi, artinya orang-orang yang tidak mengikuti syariat ajaranmu, maka dia yang terputus. Bukan karena engkau tidak punya anak laki-laki putus, bukan. Tapi orang-orang yang tidak mengikuti ajaranmu karena kebodohan atau sengaja bodoh-bodoh, tidak mau belajar, maka dialah yang terputus. Oleh karena itu jamaah sekalian rahmatullahi Allah, kesempatan ini sebagaimana diumumkan tadi itu, marilah kita, tapi ikhlas. Ikhlas, insya Allah dengan keikhlasan itu ada punya kemampuan. Sehingga di akhir khutbah ini ada kecaman dari Nabi kepada kita, bahwa bagaimana posisi orang yang mampu dan ikhlas tadi ketika dia tidak menyembeli. Nah, di sini dikatakan dalam hadis Rasul, man lahu sa'atan, siapa yang punya kesempatan, artinya punya keikhlasan, punya kemampuan untuk menyembeli tadi, baik dia sendiri maupun mufakat, musyawarah masyarakat, 7 orang. Man lahu sa'atan, barang siapa yang punya kesempatan, falam yudhahi, lalu dia sengaja tidak menyembeli, maka fala yakrabana musallana. Jadi ini agak keras ini hadis ini. Maka dia tidak boleh mendekati atau tidak boleh lagi sholat Idul Adha. Ini musallah ini sholat Idul Adha ini. Adit domo yaumuanu muhalilah Idul Adha. Kalau dia mampu, lantas sengaja. Tapi kalau kita tidak mampu, ya kita sholat. Kau muslim rahimahakumullah, insya Allah kita semua sehat walafiat. Kita semua ini didoakan oleh orang-orang yang haji. Semoga kita yang tidak sempat naik haji juga, naik haji akan datang insya Allah. Dan kita umur panjang, sehat walafiat. Di akhir khutbah juga ini saya mengajak kita, sekali lagi, mari kita jaga kita punya diri, utamanya anak kita. Saya selama ini sangat bangga dengan kelurahan Pengahut, tidak ada saya dengar ada narkoba. Alhamdulillah. Jadi mari, bagaimana usaha kita? Karena saya katakan tadi, sama Ustaz Andi, ini Masjid Pengahut bukan seperti dulu, ini sudah banyak orang elit, sudah banyak orang hebat nih. Jadi, kita harus lebih banyak meningkatkan ibadah kita. Cinta masjid, baca Al-Quran. Barakallahu li wa lakum, kullu Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum, bima fihi minal ayati, wa dzikril hakim, aqulu qawli hadza, fastaghfirhu, innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ada'il jum'i wal jama'at wa adana ila iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh bi afdalil ayat wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ma ta'aqaba al-awqatu was-sa'at amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya wa khudul jumi wal jama'at. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa sharif wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wali ikhwana alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarim mujibud da'awat ya qadi al hajat wa ghafir al dhunub wal khathiyat. Allahumma tawil amarna sahih ajsadana nawir qulubana thabbit imanana wasi' arzaqana wa ila khair aqribana wa anish shari abadina. Rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: اللهم صل وسلم نكرم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا استووا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
3: لا ينطق مقصود بالمقام الذي أتيني محمد صلى الله تعالى وسلم من الصلاة الجمعة ركعتين مستقبلين.
4: الله أكبر الله

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Nyare Basalea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Piala Dunia 2026 bakal jadi pagelaran sepak bola terbesar dunia dengan 104 pertandingan yang dilangsungkan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Ini pertama kalinya tuan rumah bersama Piala Dunia melintasi 3 zona iklim yang berbeda dengan 16 stadion yang telah dipersiapkan. Jarak antara stadion terjauh bisa hampir, tipenya pun beragam mulai dari stadion terbuka dan juga yang tahan panas di kota Meksiko dan Miami, Amerika Serikat, hingga stadion NFL tertutup di Dallas dan juga Atlanta, serta iklim yang lebih sejuk di Boston, Amerika Serikat, dan Toronto, Kanada. 8 dari stadion tuan rumah Piala Dunia 2026 harus berbenah karena sebelumnya menggunakan rumput sintetis. Bagaimana mereka akan beralih ke rumput asli untuk Piala Dunia? Kareba Kaufuna. Harga bawang merah di pasar Mas Ombah Kota Palu mengalami kenaikan pada hari Jumat 15 Mei 2026. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan pedagang maupun pembeli karena menjadi salah satu kebutuhan pokok rumah tangga. Salah satu pedagang, Kusnia, mengatakan harga bawang merah saat ini mencapai Rp45.000 per kilogram. Angka itu naik Rp5.000 dibanding harga sehari sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur lainnya di pasar Masomba masih terpantau relatif stabil. Sampai sufu sarara fesiamo kariba salia tinti sapu tatalu. Yaku warni popia fai kami panjili. Ri kariba salia tinti sapu ampa.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapak waroso toto sampai subuh. Tadi ngai dade kami pro ampa RRI Palu.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Sahabat Budaya, tidak terasa ya waktu kita sudah menunjukkan pukul 13 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau hari ini biasanya sih Komiu yang bekerja di jajar instansi pemerintahan ada yang namanya WFH ya. Tapi kita tidak mengenal WFH ya, WFO. Ya, karena kemarin itu kenaikan Yesus Kristus. Kristus hari ini cuti bersama ya. Kalau tidak cuti bersama juga hari Jumat itu WFH Komio ya. Tapi apapun itu dengan senang hati, terutama rekan-rekan operasional ya tetap eksis melaksanakan aktivitasnya karena jam libur kita berbeda. Yang penting kita itu sehat ya. Kalau kita sehat semua pekerjaan bisa kita handle, kita bisa laksanakan. Ya, kita melihat rangkaian acara selanjutnya itu T1 Kaili. Kita akan berkuliner dulu ya, kita melihat cita rasa kuliner Poso, masih di seputaran Sulawesi Tengah. Moapu, cita rasa kuliner Poso yang bersolidaritas dengan alam ya. Terlebih saya mau menyapa dulu saudara-saudara dari Poso, apa kabar Komiu yang ya juga sudah berdomisili di Palu dan sekitarnya. Moapu. Bukan Moapu, bukan Moapu ya. Sebuah French internasional pernah mencoba cita rasa lidah orang Poso katanya di Tentena dengan membuka restoran. Hanya bertahan 3 bulan. Setelah sempat ramai dikunjungi pada minggu-minggu awal, harus tutup rupanya. Setidaknya dalam kesimpulan sementara, ya. Ini sebuah cerita ya. Lidah orang Poso masih setia pada menu rumahan seperti Dwi, Itubu, kemudian ada Arogo Onco. Ah, ini unik ini Arogo Onco. Atau sekedar daun ubi dengan sambal terasi. Ya, kalau daun ubi sambal terasi semua orang mesti pernah merasakan ini ya. Kemudian ada, wow, ini ciri-ciri khas makanan Poso semua nih. Salah seorang bernama Lani, seorang pemuda Poso yang sedang merantau di Bali. Dengan jelas menyatakan kerinduannya pada menu di rumah setelah sekian bulan harus mencicipi makanan bertepung dan juga berbahan dasar dari toko. Dan ubi rebus tanpa rempah dimakan dengan terasi. Wow. Jadi kita menelan ludah juga ya membacanya. Walaupun hanya sambal terasi dan daun ubi rebus. Nah itu makanan bukan saja di kampung-kampung. Itu nikmat ya. Dia mengatakan saat katanya baru tiba kembali di Tentena, Lani tak ada bedanya dengan saya atau banyak orang Poso yang dikenal. Begitu pulang bepergian beberapa hari saja apalagi sampai berminggu-minggu. Susunan menu kampung seperti Dwi atau Arogo Onco menjadi daftar menu di meja makan. Apapun yang direbus, masak kuah, kukus atau bakar, nah ini lahap sekali dimakan apalagi dengan berbagai sambal. Sayangnya menu kampung ini kurang dikenal. Bahkan perlahan mulai hilang dari penyajian di meja makan, rumah-rumah, terutama pada saat hari raya atau hari keagamaan. Makanan berbahan tepung atau terigu dan gorengan menjadi andalan, bahkan beberapa menyebutnya gaya hidup modern. Hal yang sama senasib dengan penganan ringan seperti ubi diganti dengan kentang goreng. Kemudian ada wajik digantikan dengan kue keju atau cucur digantikan dengan kue mentega. Namun katanya saya cukup beruntung. Ini masih sebuah cerita dari Lani ya. Desa-desa yang masih setia merawat kuliner berbahan dasar alam Poso di Lembah Bada masih sering dijumpai atau didapati kue wajik atau pisang rebus. Nah ini justru ini makanan yang sehat sahabat budaya ya. Dengan beragam jajanan kekinian seperti saya sendiri misalnya contohnya, saya lebih memilih ya makanan tradisional. Terkadang kita walaupun makanan itu kekinian ya, biarlah orang tua dikatakan tolare seperti sushi. Terus terang sushi itu sampai sekarang saya belum bisa bersahabat dengan sushi ya.
karena terkadang ada ikannya mentah. Nah, anak-anak remaja ataupun generasi Z sekarang identik mereka dengan makanan kekinian, tapi itu tergantung pribadi orang juga ya. Kalau seperti saya belum bisa menyesuaikan seperti burger ya, pizza ya, walaupun orang mengatakan enak. Nah itulah makanya kita dikatakan orang tua tolare. Dan baik sahabat budaya, kita akan lanjutkan kuliner kita ke Poso dan juga melihat makanan-makanan tradisional yang ada di Sulawesi Tengah.

0: Saiki goyangnya hebat, tapi goyang hebat lagi Mbak Indri. Lebih hebat.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Sampai jumpa sararaku, pora-pora, sahabat budaya. Ya, tadi kita melihat makanan Mo'apu ya. Di tengah kekayaan kuliner tradisional Sulawesi Tengah, terdapat satu makanan khas dari Poso yang masih terus dijaga keberadaannya oleh masyarakat, yaitu Mo'apu. Makanan tradisional ini bukan sekedar hidangan pengganjal perut, sahabat budaya, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang syarat nilai kebersamaan, kearifan lokal. Mo'apu dikenal sebagai sajian khas yang sering hadir dalam berbagai kegiatan keluarga maupun tradisional masyarakat. Cita rasanya yang khas, bahan-bahan alami yang digunakan, serta proses pembuatannya yang masih mempertahankan cara tradisional, menjadikan Mo'apu ini memiliki keunikan tersendiri di tengah maraknya makanan modern saat ini. Melalui kuliner tradisional seperti Mo'apu, masyarakat tidak hanya menikmati rasa, tetapi juga mengenang sejarah, adat, dan juga identitas daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, menjaga dan juga memperkenalkan makanan tradisional daerah menjadi langkah penting agar budaya lokal tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

Sahabat Budaya, kalau jam-jam seperti ini biasanya kalau kita menikmati hari libur, yang pastinya kita masih, iya, biasanya tempat istirahat yang ternyaman pasti di kamar ya, sedang santai, karena jamnya memang jam istirahat dan kami menikmati hari libur ya, manfaatkan waktu ini sebaik mungkin, apalagi libur panjang ya. Mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari Kumio bisa menikmati hari liburnya ya. Jadi momen libur itu ya sesuatu yang kita tunggu-tunggu dan kita happy ya. Kenapa ya happy kita menikmati hari libur ya? Karena kita terbebas pekerjaan dari bergelut dengan di depan komputer, kita bisa rileks, kita bisa bercengkrama bersama keluarga dan orang-orang yang kita sayangi ya. Apalagi mungkin saja saudara kita sekali-sekali datang ke Palu kumpul. Wah, kalau biasanya kita kaum ibu tuh pasti tidak lain yang namanya mencoba resep baru ya. Kalau keluarga datang pasti kita mencoba resep baru. Kalau saya biasanya kalau ada keluarga datang ya, adik ipar atau kakak-kakak ya ngumpul di rumah, nah itu ayo kita coba resep baru. Nah, di mana ngumpul ya? Tidak luput dari makan ya, karena orang Indonesia itu di mana ngumpul-ngumpul kurang abdul katanya kalau tidak mencicipi sesuatu ya. Memang benar ya. Kita biasa nongkrong-nongkrong, ayo apa lagi yang kita buat? Ayo apa lagi? Senang sekali ya. Dan baik sahabat muda, itu cara tersendiri ya kita menikmati hari libur, apalagi berkaitan dengan menu-menu, menu makanan tradisional. Nah, seperti tadi moapu ya. Moapu itu, nah ini makanan tradisional khas Poso, bahannya itu tepung beras atau beras yang ditumbuk halus, ada kelapa parut, ada gula merah, sedikit garam, air secukupnya, daun pisang untuk pembungkus. Oh, ya itu ya. Ya, mau apa ya. Cara membuatnya, ya menyiapkan adonan, campurkan tepung beras dengan kelapa parut, sedikit garam, dan air secukupnya hingga adonan dapat dibentuk ya. Ya, saya sudah pernah makan itu ya. Biasanya dibungkus daun pandan ya. Wow, rasanya wangi. Kemudian membuat isiannya gula merah disisir halus atau dipotong kecil-kecil untuk dijadikan isi agar memberikan rasa manis khasnya. Pembuatannya itu, ya itu tadi, dikukus ya. Nanti otomatis gula merahnya itu cair. Nah, kue-kue yang seperti ini, jajanan ini jarang kita temui ya. Kemudian membentuk moapu, ambil adonan secukupnya, isi dengan gula merah, lalu bentuk bulat atau lonjong sesuai kebiasaan. Oh, ini lain ya, bulat-bulat. Ada juga yang dibungkus biasa dengan daun pandan ya. Ya, saya tahu pertama moapu itu ada, iya ada teman juga yang kasih. Wow, pertama saya rasakan, oh ini dan namanya moapu. Membungkus-bungkus menggunakan daun pisang agar aroma daunnya juga, oh biasanya orang daun pandan. Mengukus, kukus selama kurang lebih 2-30 menit hingga matang daunnya. Waduh. Dan ada lagi, selain moapu, makanan khas, jajanan khas Poso juga memiliki beragam makanan tradisional yang terkenal dengan cita rasa lain, seperti inuyu. Makanan berbahan dasar sagu yang dimasak hingga kenyal. Biasanya disantap bersama ikan kuah kuning atau ya kalau di teman-teman dari timur itu papeda ya. Papeda atau kapurung, ya modui, nah itu ya temannya semua itu. Utadada ya kalau orang teman-teman kita dari Palu semua tahu utadada. Kapurung, nah itu tadi. Lalampa, onyop. Onyop ini makanan tradisional sederhana berbahan umbi-umbian atau pisang yang diolah secara tradisional sebagai sajian keluarga. Wah, kalau ikan bakar semua orang Palu itu semua tahu ikan bakar. Tapi ini beda, ikan bakar Danau Poso. Karena wilayah Poso itu terkenal dengan danau ya. Dan hasil perikanannya, bahkan ikannya, ikan mujairnya itu sampai ke Pasar Laswani. Ikan Danau Poso katanya. Berbagai olahan ikan air tawar menjadi kuliner khas banyak dicari wisatawan. Memang benar ya. Kalau ikan-ikan mujair, seperti contohnya mujair, saya kan suka juga ikan mujair. Dari danau itu, wah ikannya besar-besar dan gemuk-gemuk ikannya ya memang ya. Nah kue, kalau komio
orang Sulawesi ya, kalau kita di Sulawesi ini memang lidahnya orang Sulawesi itu suka yang pedas-pedas ya. Di sini banyak ikan bakar, tapi kalau Kumio pergi ke daerah Jawa sana, mendominasi itu makanan seperti soto, bakso, bakwan, apa namanya ya, gudeg ya. Jarang ada ikan bakar ya. Kalau di Palu, orang Palu Sulawesi pada umumnya memang mendominasi makanannya pedas-pedas ya. Kalau di Jawa makanannya itu manis-manis.

0: makanan tradisional. Dan baik sahabat budaya, iya, makanan-makanan kuliner ini, terutama makanan khas daerah, perlu kita ketahui karena ini merupakan warisan dari budaya juga, ya. Makanan, pakaian, tradisi, adat istiadat, nah perlu kita lestarikan.
1: Hidup untuk bahagia, dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini, kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu, dan bangun negeri ini bersama dengan layak, agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai sufu sarara. Kareba Pamulana, 6 bulan sebelum sepak bola Piala Dunia 2026, kompetisi sesungguhnya telah dimulai jauh di luar lapangan hijau. Transformasi seragam tim nasional dari sekedar pakaian olahraga menjadi komoditas gaya hidup global kini memicu perputaran ekonomi yang diprediksi mencapai angka fantastis. Fenomena supporter yang mengenakan warna kebanggaan tim mereka telah mengubah industri replika jersey menjadi pasar bernilai 10 miliar US dollar. Para analisis pasar bahkan memproyeksikan angka ini akan melonjak hingga 20 miliar dolar Amerika pada akhir dekade ini, seiring dengan semakin eratnya hubungan antara sepak bola dan industri mode dunia. Peluncuran seragam tim nasional Meksiko, L3, menjadi salah satu yang paling dinantikan setelah sempat menuai kritik melalui desain pechok pada 2024 dan penggunaan warna hitam yang kontroversial di Gold Cup 2025. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah berupaya meningkatkan tata kelola program kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Wakil Bupati Banggai, Kepulauan Servi Kambay, dalam keterangannya di Palu pada hari Kamis mengatakan peningkatan tata kelola kesehatan penting dilakukan untuk memastikan program kesehatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Kesehatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Sampai sufu sarara, fesiamu karibas aliatin tisapu ampa. Yakuani popia fai kami, panjili.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseniruan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.

0: kok kakak yang jemput? Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi, Kak.
3: Saya juga hampir mirip ya dengan Ibu Lihat tadi. Program yang ingin dituju dari Ketua Ibu Membina itu Kailin, Ibu. Silakan, program yang ingin dituju.
4: Oh iya, prioritas bagi kami adalah bagaimana kami mewujudkan sebuah sinergitas antara budaya yang ada itu dalam ada tiga bidang penting. Yang pertama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, bagaimana dengan budaya ini, kearifan lokal yang ada, kita mampu merawat dan memajukan ketiga unsur ini, baik soal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana misalnya kalau persoalan ekonomi, bagaimana kita mewujudkan budaya ini menjadi sebuah ajang wisata yang otomatis akan meningkatkan taraf hidup keluarga atau masyarakat Kota Palu. Tadi Bu Dia sudah katakan banyak melakukan lomba dan lain sebagainya. Ini kan sebuah daya tarik, sebuah magnet untuk kita lebih tahu apa dan bagaimana sebenarnya budaya Kaili. Dan ini kalau kita seriusi ya, kita seriusi dan kita tindak lanjuti, tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kita menjadikan budaya sebagai salah satu magnet untuk menarik wisatawan yang dari luar. Nah itu, jadi itu yang kami garap sekarang ini. Nah itu sinergitas program kami tentunya tidak lepas dari pemerintah daerah. Dan juga nanti insya Allah kami ini, Libu ini memang dalam akhir tahun ini memang akan melakukan kunjungan ke Kota Palu. Ini ceritanya sudah lama loh, Bu. Ya, itu sebatas rencana. Nah ya, itu dia. Dan insya Allah kehadiran Libu ini nanti tinggal menguatkan. Karena apa yang menjadi program Libu ini alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Ibu kita tercinta.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sekarang kan dunia digital, pemasarannya gimana?
1: Kalau untuk pemasaran ya karena kita termasuk anak muda juga, kemudian saya juga di manajemen syukurnya. Jadi kalau untuk pemasarannya saya ada banyak gunain sosial media sih, karena itu yang paling mudah diakses kan di zaman yang sekarang.
0: Betul.
1: Aku biasanya lewat TikTok, video-video TikTok. Saya juga biasanya suka bagi tutorial-tutorial ngerangkai di TikTok. Terus di Instagram juga, selain di Instagram Mariposa Buket _ PLW, saya juga biasa memasarkan di akun pribadi saya juga. Terus di WhatsApp. Kemudian yang paling banyak saya dapat orderan itu di marketplace Facebook. Itu banyak sekali pesanan yang masuk dari marketplace itu.
2: Hey Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
3: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
2: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
3: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
2: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin. Tapi buahnya sayang petik.
4: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

0: Sahabat budaya, kalau kita mendengarkan irama lagu, nah ini merupakan lagu dari daerah selatan. Saudara-saudara kita yang dari selatan, kami yakin kami terhibur di suasana siang jelang sore hari ini ya, dengan mendengarkan musik daerah ya. Yang rindu kampung halaman terasa terobati ya, karena kalau kita mendengar lagu-lagu daerah kesayangan kita ya, seolah-olah anggaplah Komio pulang kampung ya. Dengan mendengarkan irama-irama musik kita bisa rileks, kita bisa terhibur. Kalau lagi jam-jam seperti ini pasti tentunya beristirahat ya. Dan baik, sahabat budaya, kita teruskan lagu-lagu hiburan di suasana sore hari ini hingga tuntas menemani Komio sampai di jam 15 nanti.
1: Kesepakatan. Jadi seperti dikatakan tadi, berikhtiar itu tidak bisa hanya sendiri melakukan itu, harus berkelompok. Makanya ada noluno, ada gotong royong. Kegiatan bekerja petani itu ada namanya nusiala pale. Gotong royong juga itu. Jadi nusiala pale itu adalah bagaimana kelompok pertanian itu si anu dulu dilaksanakan pada minggu ini, kedepannya lagi si ini, sehingga hasilnya bisa apa namanya, bisa banyak dan bisa menghasilkan untuk kesejahteraan secara bersama-sama.
2: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4.

0: sebenarnya apa sih makna yang mendalam dalam istilah Kanamo Pailon?
1: Jadi terkait dengan ini kan suatu kearifan lokal yang kita punyai, bahwa memang Tokaili, orang Kaili ini pada prinsipnya adalah bagaimana tentang etos kerja, tentang kegiatan yang dilaksanakan itu, karena Tuhan telah memberikan anugerah kepada potensi sumber daya alam begitu bagus. Ya, kalau saya sebut dengan potensi sumber daya di Sulawesi Tengah ini, saya sebut dengan KEN, ada culture, agriculture, natural, budaya, pertanian, kemudian alam yang indah. Berkaitan itulah sehingga harus dikelola oleh manusia, oleh orang. Oleh karena itu kita kan berikhtiar, no pilot itu berikhtiar menjalani kehidupan itu, tidak bisa hanya harus diam, harus kita mencari. Nah, makanya ada ungkapan Tokaili ini, ane mabuto oleh mabuto, kalau menggavi karena mengguvi karena manggava. Kalau malas tidak mendapatkan, harus rajin bekerja sehingga sejahtera. Nah, berkaitan itulah sehingga no pilot itu mencari rezeki ini bukan saja hanya untuk dirinya, bagaimana untuk keluarga, untuk orang lain, bahkan untuk daerah sekali.
2: Reok Ponorogo, Amel, Silvi, Nyung, Metro, Pas

0: Ya, bagaimana dengan bagaimana adat melihat relevansi nilai Kanamo Paelo? Nah, dalam konteks pendidikan dan juga pembangunan karakter generasi muda ini, Pak Ghazali, silakan.
1: Kait dengan pendidikan, betul sekali. Dalam pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO ya dan dunia itu bahwa learning to do, learning to now. Ya kan, ya, belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, learning to be, kemudian learning to live together. Bagaimana kita mencari untuk saling memahami, ya? Belajar terutama itu etikanya, moralnya, sopan santunnya, saling memahami.
0: Baik sahabat budaya, tidak terasa jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah tuntas sudah kebersamaan kami menemani Kumio dari jam 9 sampai di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Warni undur diri dan selamat sore. Nanti Kumio akan ditemani rekan Arif.
2: B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: yang menarik minat pembeli itu pemasarannya melalui apa saja, Bu Rahma?
1: Kita pemasarannya melalui via online, WhatsApp, Facebook, Instagram, kayak gitu-gitu aja. Tiap hari kita pasang ini apa namanya posting di Facebook, di Instagram, di WA, kayak gitu-gitu. Terus juga kalau sudah teman-teman yang sudah tahu yang lama, kalau mau pesen kan biasanya tinggal WA, Kak mau pesen ini, Kak ini anakku mau ulang tahun.
2: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau gimana saya ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel.

0: ndak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
1: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Arebasalea, Tinti, Sapu Alima, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamlana sampai subuh sarar kupura-pura, pedagang dan pembeli mengeluh harga bawang merah di pasar Masombah Palu naik Rp45.000 per kilogram. Lima sampai subuh sarar kupura-pura, harga bawang merah di pasar Masombah Kota Palu mengalami kenaikan, dan kenaikan harga tersebut dikeluhkan pedagang maupun pembeli karena menjadi salah satu kebutuhan pokok rumah tangga. Salah satu pedagang, Husnia, mengatakan harga bawang merah saat ini mencapai Rp45.000 per kilogram. Angka itu naik Rp5.000 dibandingkan harga sehari sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Bawang merah ini yang naik Rp5.000, ya, kemarin masih Rp40.000 per kilogram. Dan sementara itu harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur lainnya di pasar Masombah masih terpantau relatif stabil.

Kereba kau punya sampai subuh serar kupura-pura seputar Piala Dunia. Seattle sambut Piala Dunia dengan festival terapung spektakuler. Rumba sampai subuh serar kupura-pura, Seattle mempromosikan diri sebagai kota sepak bola progresif menyambut Piala Dunia 2026 melalui festival apung. Seattle Sounder FC dan Seattle Region FC mengumumkan festival sepak bola terapung di Waterfront Park untuk menyambut Piala Dunia 2026, dan acara ini menjadi momentum penting menunjukkan kesiapan Seattle sebagai tuan rumah kelas dunia ya kepada supporter sepak bola internasional. Festival apung ini akan mengubah perairan ikonik Seattle menjadi lautan supporter yang merayakan kemajuan pesan sepak bola, kemajuan pesat sepak bola di Amerika Serikat. Penyelenggara ingin memastikan semangat menuju turnamen terbesar di dunia itu, di mana terasa sejak musim panas ini. Presiden Operasi Bisnis Sounder FC, Hawk Cross, menegaskan inovasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat identitas Seattle sebagai kota sepak bola, di mana kami harus mencari cara baru untuk merayakan klub kami dan kota kami. Sampai subuh secara rukup rapura, besi amokare basa latin tisapu alimah, antai aku Arif Lahubo.

0: RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Ayo, mau kemana?
3: Kok tiba-tiba?
2: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
3: Kok Bapak ada di sini sih?
2: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
3: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
2: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
4: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nada Dangdut. Diperempat RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an

menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura. Sahabat budaya Tapasanggani, senang sekali rasanya Syarif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komipura di hari ini, di hari Jumat tanggal 15 Mei di tahun 2026. Ane pangani dari aku ya, nomporo Komipura. Ini ketetuarni nomporo Komipura pangani dakau ritinti 10 hingga ritinti 15. Nah sekarang ya aku Arif Lahubo akan nomporo Komiu sampai subuh sararku prapura dakau ritinti 15 ngenahi hingga ritinti 20 ya. Nah date waktu kita ya. Dan untuk sore hari ini kita sekarang sudah berada di program MGPDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Jadi untuk Komiu yang mau bergabung antai aku Risi, silakan Komi bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Oke, penelpon pertama kita, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang MGPDD Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Oke, Bang Kadri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Cerah ceria, seperti yang lagi cuap-cuap.
0: Ah, betulkah? Jadi, mau dengar lagunya siapa ini, Bang Kadri?
1: Lagunya, aku bukan hidangan.
0: Apa, Dan?
1: Aku ini cuma mencari, aku bukan hidangan. Happy Sanjaya.
0: Hati Sanjaya. Oke, iya. Terima kasih.
1: Oke, makasih Bung Ari. Selamat bersama keluarga, terutama kru yang lagi bebas tugas.
0: Betul.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau mau dibilang bebas tugas, enak nih ya buat teman-teman non operasional libur ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Kalau kita yang operasional, wow, tidak mengenal kayaknya ya. Oke, ada lagi. Halo.
2: Halo, mengatakan bilang dulu.
0: Betul sekali, dan siapa di mana?
2: Dengan Pak Nyoman di Ramba.
0: Halo, Pak Nyoman, apa kabar?
2: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Pak Nyoman?
2: Ida Laila.
0: Ida Laila yang mana?
2: Cukup sekali.
0: Tidak mau dua kali kah? Oke, terima kasih Pak Nyoman.
2: Oke, terima kasih, selamat sore.
0: Sore. Oke ya, bagus begitu ya. Harus sekali saja, jangan sampai dua kali. Kalau dua kali nanti sakit hatinya banyak ya. Cukup sekali sakit hatinya. Oke, ada lagi kah yang bergabung? Silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Karena sore hari ini kita sampai di pukul 17 ya. Jadi panjang waktu kita untuk di program MGPDD Dangdut. Dan untuk sholat asar hari ini ya, untuk informasi ya, bahwa azan asar akan berkumandang tepat di pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi sampai subuh cara aku pura-pura, sebelum ke Dade kita dengarkan dulu azan asar berkumandang untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Oke, okay, baik, sampai sebesar aku pura-pura kita lanjutkan kembali. Masih di program PDD Dangdut, ya, Dangdut Tersejati. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang PDD Dangdut.
1: Iya, aku Dangdut Tersejati.
0: Iya, Pak Muhammad, terima kasih bale.
1: Alhamdulillah karebana telo.
0: Alhamdulillah.
1: Aku laporo.
0: nah udah sih, situ leh.
1: Nah udah.
0: Risileh, napa?
1: Kalau udah mulai.
0: Berarti beda tempat, jadi tidak hujan di sini, di sana hujan. Eh jadi mengenai PDD saya mengenai Pak.
1: Lagu Rihanna sih.
0: Hah?
1: Lagu Rihanna sih, aku rindu.
0: Aku rindu. Aku rindu Roy Hanafi. Saya coba cari dulu Pak ya. Farid Harja dengan Lucky Resya. Aku rindu. Siapa tadi penyanyinya?
1: Kalau ada Farid Harja itu saja.
0: Oh, Farid Harja itu saja.
1: Aku rindu.
0: Farid Harja aku oh itu ini rindu kalau Farid Harja.
1: Iya, kalau Farid Harja agak rindu saya.
0: Iya, ini rindu. Jadi yang mana?
1: Ini rindu.
0: Iya, yang mana? Farid Harja saja.
1: Farid Harja aja. Setelah saya masih mati baca cari Roy Hanafi.
0: Bisa saya coba carikan dulu.
1: Ayo, tapi kalau ada Roy Hanafi, kalau tiada Farid Harja saja.
0: Oke, siap.
1: Terserah abang saja.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Roy Hanafi aku rindu nari ya. Oke, ada lagi yang mau bergabung silakan. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang PDD Dangdut.
2: Iya, aku Dangdut Tersejati.
0: Aduh, Bunda Anti Parigi apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Hujan kah di situ?
2: Hujan.
0: Oh, aduh.
2: Sekarang ini sepi ya, Bunda Rei. Panas.
0: Panas ya.
2: Kasihan dia balik sisian. Dia bilang sebentar semua bebau.
0: Tapi itu penangkal masih ada kah?
2: Apa?
0: Penangkal petir.
2: Oh, masih ada. Itu, nah, itu tadi itu Pak Muhammad itu, dia yang mengajak itu.
0: Oh.
2: Pakai penutup belanga suruh gantung di belanga, atas. Yang kalamari kita gantung, biar kita kena si manta. Itu penutup kita segantung.
0: Asal DP siaran dapat, eh.
2: Waduh. Iya, sudah jernih semua.
0: Jadi,
2: baru kuat.
0: Kuat, eh. Bagus.
2: Berarti. Iya, memang kuat baru.
0: Berarti betul-betul ini ilmu baru kita dapat pakai anunya belanga.
2: Iya, penutup belanga. Untuk penutup belanga diajar. Kalau dia bilang gantung pakai termos.
0: Obat tampung air itu. Ada. Jadi lagunya siapa ini Bunda Anti?
2: Oh, lagunya Dina Mariana.
0: Yang mana?
2: Rindu.
0: Dua-dua rindu ini.
2: Oh, tadi sama dia apa dang?
0: Aku rindu.
2: Oh, itu dia pakai aku. Berarti dia rindu. Kalau saya aja rindu.
0: Rindu, tapi tidak tahu siapa yang rindu dia atau aku, eh.
2: Itu kalau begitu tidak diketahui itu apa sih itu nama dia kan ada dia dan bilang tadi aku rindu.
0: Jadi iya, betul. Dia rindu. Rindu,
2: kalau
0: eh.
2: Kita hanya rindu.
0: Kalau kita hanya rindu. Aduh.
2: Iya.
0: Betul sudah.
2: Jadi tidak bisa kalau siapa yang rindu.
0: Siapa yang rindu? Di sana atau di sini terserah.
2: Iya. Bercanda Bung Arif.
0: Iya, no harus begitu aku baru sedu kita di sini dan.
2: Iya, kalau nyara mau baku sedu deh nyara bagus.
0: Betul, ih mau apa?
2: Kamu kan baku sedu no supaya kalau begitu Bung Arif mau nyara kita mau masuk baca itu.
0: Betul,
2: kita harus ini tuh kan baku sedu.
0: Harus kalau nyara baku sedu mau masuk buat kita.
2: Semua di perempat itu baku sedu orang kebanyakan baku sedu kamu. Jangan marah-marah.
0: Betul.
2: Tapi ketika bapak kasih salam, dia bilang mau minta lagu apa?
0: Siapa?
2: Apa lagi kita mau bilang?
0: Sumpah marah-marah, so siapa yang mau dengar ngana menyiar?
2: Ih.
0: Siapa ngana pe utang di luar mau dikasih masuk di siaran? Nyanda.
2: Ya itu betul.
0: Oh, kata okay, Bunda Anti.
2: Terima kasih, salam sehat.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Anti di Parigi. Ada lagi di belakangnya Bunda Anti. Halo.
3: Assalamualaikum hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa dari dangdut?
3: Ya, aku dari Kerja Jati.
0: Iya, Bunda Hanin di Dolo, apa kabar?
3: Kabar baik, Bu Hari.
0: Mau dengar lagi siapa?
3: Dengan dirimu.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagi siapa ini, Dang?
3: Lagunya Roma Irama.
0: Yang mana Roma Irama?
3: Berkelana.

Karena Bapak Belanda sampai subuh secara pura-pura, pengurus Dewan Adat Banggai periode 2026 hingga 2031 resmi dilantik. Rumba sampai subuh secara pura-pura, Bupati Banggai Muridin diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Faisal Karim melantik pengurus Dewan Adat Kabupaten Banggai masa bakti 2026 hingga 2031 di Luwuk Selatan. Pengurus Dewan Adat Kabupaten Banggai dikukuhkan berdasarkan surat keputusan Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi. Dalam keputusan tersebut mendapatkan Saifuddin Muid sebagai Ketua Dewan Adat Kabupaten Banggai. Asisten Faisal mengatakan Dewan Adat memiliki posisi strategis dalam memperkuat lembaga-lembaga adat. Menurutnya, kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi wadah pemersatu bagi seluruh elemen masyarakat adat yang ada di daerah tersebut.

Karena bakal punah sampai sebut secara aku pura-pura. BTS, Madonna, dan Shakira meriahkan hal halftime show Piala Dunia 2026. BTS akan menjadi salah satu penampilan utama dalam halftime show Piala Dunia 2026 bersama Madonna dan Shakira. Grup K-pop BTS menjadi penampilan utama di halftime show Piala Dunia 2026. Acara yang digelar di tengah jeda pertandingan final ini menjadi yang pertama dalam sejarah yang penyelenggaraan turnamen besutan FIFA tersebut, dan FIFA juga menggandeng Global Citizen atau organisasi advokasi internasional untuk menggelar acara ini. Bukan hanya BTS yang didapuk sebagai penampilan di panggung MetLife Stadium pada 19 Juli mendatang, tetapi ada juga Madonna dan Shakira yang juga memiliki basis penggemar besar di dunia. Merupakan kehormatan besar untuk tampilan di panggung yang begitu bermakna dan disaksikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Dimana kata BTS melalui agensinya Big Hit Music, dikutip dari Korea Jungang Daily. Sampai sebesar aku pura-pura, biasa mau kare basa liat inti sapulau no, ante ya kuarif lahubo.

0: Oke, sampai jumpa secara Argo Pura-Pura masih di Jalan Kartini 39. Nanti aku Arifloh Hubo masih menemani Komipura. Masih di program Mangi PDD Dangdut, ya aku Dangdut Tersejati. Dan untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 16 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Mangi PDD Dangdut.
1: Aku Dangdut Tersejati.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Dengan Ipul di Kabobona.
0: Ipul di Kabobona. Apa kabar di Kabobona?
1: Lagu Cacandika.
0: Cacandika yang mana?
1: Angka 1
0: Bu. Masih angka 1 ini kah?
1: Iya.
0: Belum ada yang 2.
1: Apa Bunda?
0: Belum ada yang 2.
1: Belum loh. Masih cari.
0: Oke, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ada lagi kah yang mau bergabung, silakan. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD Dangdut.
1: Aku Dangdut Tersejati nih.
0: Iya, Pak Adin si Bedi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagi siapa ini, Pak Adin?
1: Ajona Sutra.
0: Ajona Sutra yang mana?
1: Bola.
0: Bola. Suka bola kah, Pak?
1: Ya. Yeah.
0: Suka bola?
1: Suka.
0: Kalau Piala Dunia nanti suka?
1: Bagaimana?
0: Piala Dunia.
1: Oh, itu sudah favoritku kemarin.
0: Oh, itu sudah yang ditunggu-tunggu, eh?
1: Sudah itu.
0: Waduh.
1: Kita berapa itu kemarin?
0: Bulan Juni nanti.
1: Oh, Juni.
0: Bulan depan.
1: Oh,
0: ya,
1: sudah lama lagi.
0: Jadi siapa biasa kira-kira di anu ini yang menang nanti ini?
1: Masih tetap Argentina.
0: Argentina sip. Oke, thank you, Pardin. Oke,
1: Marif.
0: Yeah.
1: Selalu. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi yang bergabung, silakan. Halo.
2: Iya, Pak. Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kedam terjadi, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Pandere.
0: Anizar.
2: Iya.
0: Apa kabar Anizar?
2: Karena Belo.
0: Mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Lagunya Elvi.
0: Elvi yang mana?
2: Judulnya apa? Bercanda saja.
0: Elvi itu kayak sih.
2: Iya.
0: Bercanda saja. Kalau
2: Dan apa bagus kok jangan marah-marah ke mama juga Pak. Lebih baik bercanda.
0: Bercanda.
2: Oke, Bung Arif.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, sampai sebesar Arku Pura-Pura. So, ada tiga lagu, kita ke Dadi Veruru ya. Dengan Cacandika ya, angka 1.

0: Oke, baik, sampai itu secara aku pura-pura sahabat berita pasangga ini masih di program MPD Dangdut, aku dangdut tersejati. Jadi untuk kami yang masih bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang MPD Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati le.
0: Dengan siapa di mana le? Tajarwa. Aduh, ada juga yang di belakang ini.
2: Iya, di belakang
3: itu. Ini Bung Ari
0: tadi. Jadi
3: ini Kadri ini sama teman ini.
0: Bang Salam mau dengar lagi siapa ini Bang Salam?
3: Lagunya anu, Angkat Topi dari jenis Iskandar.
0: Angkat Topi.
3: Oh, Yusionos. Angkat Topi.
0: Angkat Topi. Ya,
3: Angkat Topi. Bung Ari, kalau nama teman Bung Ari.
0: Waduh, narasa itu le.
3: Iya. Angkat muda.
0: Iya, apa kita hamil mengidap?
3: Di pecahan Pak di Ruja.
0: Ya.
3: Oke,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada lagi di belakangnya Bang Salam. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Iya, Mang PDD Dangdut.
4: Ya, aku dan sejati le.
0: Iya, Bunda Haja Sarina di Merpati, Mang PDD Sema le.
4: Ye. Yeah.
0: Mang PDD Sema.
4: Ikan Urjana.
0: Ikan Urjana yang mana?
4: Bagai sambal petir.
0: Hai. Napa nih?
4: Aduh, salam lima. Dua pohon kelapa.
0: Oke, dan makasih Bunda.
4: Ya, terima kasih. Salam sehat,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sudah ada Bunda Haja Sarina. Ada lagi di belakangnya Bunda Haja Sarina, silakan di 0811-456-03875. Karena kita di sore hari ini sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EPD Dangdut.
5: Ya, aku dan tersejati le.
0: Iya, dengan siapa di mana le?
5: Dalam Tadendo.
0: Sudah Trimedia, apa kabar?
5: Kabar baik. Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat-sehat hari.
0: Jadi Mang EPD Desember ini
5: titik nol, penyesalan.
0: Penyesalan?
5: Iya.
0: Siapa penyanyinya?
5: Titik nol.
0: Titik nol?
5: Iya.
0: Oke, baik.
5: Ya, oke. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa secara reku pura-pura. Kita ke Yus Yunus dulu, angkat topi. Dan spesial untuk salam di Bangga dan Bang Kadri.
6: Bagaimana ya?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai sebesar harga pura-pura kita terima menelpon terakhir kita karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16:52 waktu Indonesia Tengah. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Asmarani.
1: Iya.
0: Iya, mau dengar lagu.
1: Kasih ganteng terjadi.
0: Sekali. Jadi mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Ashraf.
0: Ashraf yang mana?
1: Sharmila.
0: Aduh, Sharmila. Oke.
1: Terima kasih Bung Ari, sekali ya.
0: Iya, sama-sama. Sampai
1: di rumah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebesar harga pura-pura, sahabat budaya Tapasanggani. Saya harus cukupkan sampai sini perjumpaan kita ya. Nanti kita ketemu di lain waktu dan mohon maaf ya karena waktu membatasi kita di sore hari ini karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16:54 waktu Indonesia Tengah. Baik, sampai sebesar harga pura-pura. Terima kasih untuk kami semuanya. Terima kasih buat sampai sebesar harga pura-pura yang sudah bergabung, yang sudah dengarkan dan yang mau bergabung tapi tidak bisa masuk-masuk nanti ya. Kita ketemu di lain waktu. Saya Arif Amin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura ya. Di sore hari ini kita menjanjai viral, kita menjanjai seputar Piala Dunia. Jadi 5 peran penting yang dapat diberikan Neymar jika masuk dalam skuad Brasil di Piala Dunia 2026. Jadi pelatih Santos FC Xuxa memberikan pujian kepada Neymar yang telah berperan dalam kemenangan klubnya atas Coritiba dalam ajang Piala Brasil ya, Copa do Brasil. Jadi dalam pertandingan tersebut Santos FC ini menang 2-0 karena peran Neymar ya. Jadi gol pertama Santos FC di laga ini diciptakan Gabriel Bontempo pada menit ke-20 dan gol tersebut tercipta karena assist Neymar ya. Jadi peran Neymar tersebut menurut Cuca memperlihatkan bahwa bintang berusia 34 tahun ini kembali membuktikan masih sebagai pemain yang mampu memberikan peran penting bagi timnya. Jadi untuk Piala Dunia, ya kira Neymar telah memperlihatkan kemampuannya dan dia bukanlah Neymar masa lalu dan dia menciptakan kesulitan bagi lawan dan di tim nasional dia dapat membantu dengan berbagai cara muncul dari belakang. Menciptakan peluang dan dia pintar, dia bisa mempertahankan bola, mengatur dan melakukan penyelesaian akhir. Jadi terakhir posisinya Cuca juga menyatakan Neymar dapat diturunkan di posisi manapun di lini serang dan ini sekaligus juga menjadi peran dan saran untuk melatih Brasil Carlo Ancelotti yang memang telah menempatkan nama Neymar dalam 55 pemain di skuad sementara Brasil. Jadi Neymar dapat bermain di sayap sebagai pemain nomor 10 atau sebagai false 9 ya, di mana kata Cuca juga tempatnya di timnas Brasil ini kini semakin jelas dan dia dapat membayangkan ya dan dia bisa kembali Brasil dengan permainan yang sangat bagus tentunya ya. Oke deh, sampai sini secara kupura-pura 18 menit bergeser dari pukul 17. Untuk Komio ya di hari Jumat ini ya, mungkin sekarang lagi berkumpul bersama keluarga karena memang hari libur ya, libur bersama.

0: Nadirilah Kuala Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi

perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rief, saya mau curhat, Leh.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rief, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Saya mau banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti di menangis. Karena kecil saja, bikin malu kau ini, Leh. Kau menangis terus, bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di

Kereba pamelana sampai subuh saradku perapuraman toli-toli gelar lomba storytelling art asa kreativitas dan kemampuan bahasa. Rumba Madrasah Aliyah Negeri Ottoman toli-toli menggelar lomba storytelling art sebagai upaya meningkatkan kreativitas dan kemampuan berbahasa Inggris siswa, dan kegiatan ini berlangsung di Aula Man toli-toli. Lomba tersebut diikuti oleh para siswa dari berbagai sekolah dan madrasah di Kabupaten Toli-Toli dengan menampilkan beragam cerita inspiratif, legenda daerah, hingga kisah motivasi dibawakan secara ekspresif.

Kareba Kopuna seputar Piala Dunia, sosok di balik syal resmi Piala Dunia 2026. Rumba seorang seniman asal Leeds yang merupakan penggemar fanatik sepak bola seakan tidak percaya dengan keberuntungan yang didapatkan saat diundang untuk merancang koleksi syal resmi Piala Dunia 2026. Tom Pitt bersama timnya di Hanrau Pixel, sebuah agensi kreatif yang berbasis di Otley, diminta oleh Global Scarface untuk menciptakan desain pesanan khusus bagi setiap negara peserta ajang bergengsi tersebut. Tim kreatif tersebut telah menghasilkan hampir 200 desain shawl unik yang akan menghasilkan panggung global saat ajang Piala Dunia 2026. Dimulai di Los Angeles bulan depan, Tom dan timnya merancang identitas visual yang berbeda bagi setiap negara guna merayakan semangat sepak bola, sejarah budaya, serta loyalitas para penggemarnya. Setiap desain dikerjakan dengan sangat teliti agar mampu tampil menonjol secara mandiri, namun tetap terlihat selaras saat dipasarkan bersama koleksi topi buket. Proyek ini juga bertujuan untuk menciptakan harmoni visual yang kuat di lingkungan retail sekaligus juga menjaga keunikan masing-masing produk yang dihasilkan. Sampai sebesar aku pura-pura, besi amukaribas alias tintis apulisasio.

0: Oke, okay, hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama rugi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai itu saran gue pura-pura. Kembali lagi nanti aku Arif Lohubo di malam hari ini, dan kita berada di program Tessa Tokaile ya. Sampai itu saran gue pura-pura untuk malam hari ini. Saya pengen ngajak Komi beberapa mengenal beberapa wisata yang ada di Palu ya. Jadi bisa jadi salah satu pilihan terbaik untuk commute nanti ini ya, bisa jadi refreshing begitu ya, healing. Dan ibu kota di Provinsi Sulawesi Tengah ini memang sudah cukup terkenal sebagai destinasi wisata favorit yang bagi turis lokal maupun asing ya. Jadi ada begitu banyak daya tarik yang dimiliki oleh Kota Palu, mulai dari wisata ya, wisata alamnya ya yang eksotis ya, tempat bersejarah yang bernilai hingga objek wisata modern yang tentunya menawarkan pengalaman liburan yang seru dan menyenangkan. Jadi ada beberapa daftar objek wisata di Palu ya, di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Palu ini tak kalah menarik jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Pulau Sulawesi. Ekosistem alamnya juga masih sangat terjaga, sama seperti di Kendari ataupun di Bau-Bau ya. Yang pertama itu Pantai Wisata Pantoloan ya. Jadi keindahan daerah pesisir Kota Palu bisa kalian dapati salah satunya adanya di Pantai Pantoloan ya, menghadirkan hamparan pasir putih yang begitu lembut ya, dipadukan dengan deburan ombak yang tenang dan membuat suasana tubuh jadi rileks. Apalagi kalian juga akan disuguhkan dengan panorama pegunungan yang mengelilingi area tersebut ya, dan membuat makin terasa nyaman. Oleh karena itu banyak wisatawan yang betah banget begitu menghabiskan waktu mereka bersantai di pantai ini. Andainya Pantai Wisata Pantoloan ya. Terus ada juga namanya Danau Sibil Pantoloan ya. Danau Sibili ya. Jadi sebut tempat wisata yang menyuguhkan pemandangan hijau dan udara yang segar serta juga menyejukkan. Ketika datang ke tempat ini, jadi kalian akan langsung merasakan suasana yang berbeda ya, hangat begitu suasana, karena memang keasrian dari area di sekitaran danau tersebut masih sangat terjaga, sehingga kita itu cocok jika menjadikan Danau Sibili ini Pantoloan ya, Danau Sibili Pantoloan ini sebagai tempat untuk refreshing dan healing agar tubuh bebas dari stres. Wah, keren ini. Oke deh, sampai semua saran kepura-pura, nanti kita lanjutkan kembali ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz Sahabat Budaya Pasanggani.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai itu secara argo pura-pura. Sahabat Buda Tepat Sanggani masih di program tes satu kali anti aku Arflo Hubo. Dan untuk informasi waktu sekarang 37 menit bergeser dari pukul 19 sampai itu secara argo pura-pura ya. Jadi buat Kak Komi Pura, Bung Ihi yang mungkin sekarang lagi berkumpul bersama keluarga atau mungkin sekarang lagi makan malam bersama keluarga, selamat makan malam bersama keluarga tentunya ya. Manfaatkan waktu itu bersama keluarga ya. Karena apa ya, kalau orang bilang kadang nih momen-momen ini bisa dapatkan, yaitu tadi sampai sebesar harga pura-pura ketika mungkin kita lagi fokus dengan pekerjaan ya, akhirnya tidak dapat lagi nih. Tidak fokus sudah kita dengan keluarga ya, padahal momen itu paling penting ya. Sekali lagi manfaatkan waktu itu, apalagi nih momen di bulan Mei ini banyak libur ya, banyak sekali libur. Ini kemarin dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur, nanti ada lagi libur Lebaran lagi. Panjang waktu libur kita di bulan Mei ya. Tapi kayaknya cuma sedikit deh uang uang makannya ya. Oke deh, sampai itu secara aku pura-pura ya. Jadi Gunung Gawalise, tempat healing favorit warga dengan udara sejuk dan sunrise indah juga ya. Jadi kalau Komio jalan-jalan ke Gunung Gawalise, jangan lupa ya, di sana Komio bisa foto-foto di sana ya, karena di sana ada namanya Desa Matantimali. Jadi kalau Komio mampir ke Palu dan lihat ada gunung gagah berdiri di sisi barat kota, itulah namanya Gunung Gawalise. Jadi gunung ini mungkin belum setenar Rinjani atau Semeru ya, tapi bagi warga Palu, Gawalise adalah tempat spesial. Selain jadi latar pemandangan Teluk Palu yang indah, gunung ini juga jadi destinasi pendakian dan wisata alam favorit. Jadi dengan ketinggian sekitar 2023 mdpl, Gawalise cocok buat pendaki maupun wisatawan yang sekedar ingin menikmati udara sejuk dan view dari ketinggian dan lerengannya ya. Dari lerengannya pemandangan Kota Palu, Teluk Palu sampai pegunungan Kulawi tampak jelas. Sunrise di sini juga bikin siapapun tetap berlama-lama. Sementara malam hari, City Lake Palu terlihat seperti lautan bintang di bawah kaki. Namanya juga Palu, 5 kota dimensi. Ada gunung, ada laut, ada sungai, ya, ada pegunungan. Jadi keren, lengkap di Kota Palu ini. Jadi selain itu juga di lereng Gawalise ada Desa Matantimali yang terkenal sebagai spot para layang. Banyak atlet terbang layang menjajal lintasan di sini karena anginnya pas dan view-nya luar biasa juga. Jadi Gunung Gawalise bukan cuma tentang pendakian, tetapi juga olahraga ekstrim dan wisata keluarga yang bisa dinikmati siapa saja ya. Oke deh, sampai itu saranku pura-pura. Apa saja yang menarik dari Gunung Gawalise ya? Ketinggiannya ini 2023 mdpl, cocok untuk pendaki pemula. View spektakulernya Kota Palu, Teluk Palu hingga Pegunungan Kulawi, sunrise dan sunset ya, panorama indah dari lereng dan puncak. Terus ada spot para layang Matantimali, terkenal di tingkat nasional. Camping ground, area lapang di lereng cocok untuk mendirikan tenda. Keren tidak sampai sebesar Arko Prapora. Ayo berkunjung ke Kota Palu, banyak tempat wisata yang Komyu bisa kunjungi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampanda, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gaito Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Ta, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gaito Pipi.
2: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga.

arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gangga itu pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Dah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada kan.

Singapura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak

trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia

Panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966, diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot. That's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola

0: adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah. And he can do this. Magical stuff for Messi this.
1: Oke, baik, sampai itu secara argo propora, sahabat Budata Pasanggani. Jadi kalau di fasilitas di Gunung Galisnya itu ada jalur pendakian relatif mudah diakses, terus warung dan kios sederhana di Desa Matantimali ada, terus area parkir terbatas ya, camping ground alami ya, dan penginapan sederhana tersedia di sekitaran lereng juga. Lokasi harga tiket juga masuk di sana itu lokasinya Kecamatan Palolo ya, Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tiket masuknya 10.000 sampai 15.000 per orang. Parkir motor 3.000, parkir mobil 5.000 ya. Kapan waktu terbaik Gunung Galisnya? Ya tentunya ada pagi hari untuk sunrise spektakuler, terus sore hari panorama sunset dengan cahaya keemasan, dan yang kelima musim kemarau, jalur pendakinya lebih aman dan pemandangannya lebih cerah. Oke deh, sampai semua syaratku prapura, saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali lagi di lain waktu ya. Tentunya Syarif pamit. Nanti setelah ini ada rekan saya yang akan menemani Komipora, ada Lili Lestari, sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Syarif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabis.

0: Jaya Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kere Bapak Mulana sampai subuh sarara guru non ASN di sekolah negeri mendapatkan kepastian untuk tetap mengajar sepanjang tahun 2026. Hal ini berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Hardi mengatakan surat edaran ini menjadi pegangan penting bagi sekolah agar layanan pendidikan tetap berjalan tanpa gangguan. Selama ini kekhawatiran muncul karena kontrak guru non-ASN harus diperbaharui secara berkala. Tanpa dasar hukum jelas, banyak guru khawatir tidak bisa melanjutkan tugas mengajarnya.

Dari Bakaupuna sampai Subuh, Sarara, sebuah kisah inspiratif datang dari seorang nenek bernama Ruka asal Sulawesi Tengah berhasil menunaikan ibadah haji setelah bertahun-tahun menabung dari penghasilan berjualan garam di Talise, Penggaraman, Kota Palu. Kesederhanaan hidupnya dan tekad kuat menjadi sorotan banyak jemaah haji. Cerita ini pertama kali dibagikan melalui postingan akun Facebook Mei pada Senin kemarin oleh seorang jemaah haji yang kebetulan sekamar dengan sang nenek selama berada di Tanah Suci. Dalam unggahan tersebut diceritakan bagaimana nenek tersebut menyisihkan sebagian kecil hasil berjualan garam setiap hari demi mewujudkan cita-citanya menunaikan rukun Islam yang kelima. Sampai sebuah sarara, Vesiamo Kareba Salea Tinti Ruapuluh Anteyaku Lili Lestari.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Kalau tadi Komio ditemani rekan Arif Lahubo, saya Lili Lestari akan menemani Komio di malam hari ini edisi hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, sampai sebut sarara, kita ada di acara request lagu Nusantara di mana Komio bisa bergabung di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini. Halo.
1: Halo, selamat malam, Riri.
0: Selamat malam. Iya, betul sekali. Ya. Dengan Ibu Ella di Laswani, apa kabar? Ya.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kabar baik.
0: Iya. Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini, Ibu?
1: Lagu dari Makassar.
0: Lagu Makassar, apa judulnya itu?
1: Sulawesi Parasanganta.
0: Sulawesi
1: Parasanganta.
0: Oke, nanti saya putarkan, Ibu ditunggu.
1: Iya, makasih Li. Selamat malam.
0: Selamat malam, baik Ibu. Sehat selalu bersama keluarga. Ada lagi di belakangnya Ibu Ella. Halo. Halo. Halo, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
2: Dengan Marhaban di Pengau.
0: Dengan Marhaban ya Ramadan. Apa kabar dirimu?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi ada apa ini, Dan?
2: Ada minum kopi.
0: Posisinya sekarang ada di Pengau ya?
2: Iya, di Pengau.
0: Oke. Okay. Okay, jadi mau dengar lagunya siapa ini? Marhaban ya Ramadan?
2: Lagu Manado.
0: Lagu Manado. Judulnya apa itu?
2: Motor Matic.
0: Motor Matic.
2: Iya. Oh, belum ada yang judulnya mobil Matic ya?
0: Oh, nanti dirimu yang buatkan.
2: Kalau saya itu mau bikin judulnya mobil listrik sekalian. Biar ya. Modern.
0: Oh iya, asal dirimu senang. Oke.
2: Okay. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Marhaban ya Ramadan yang ada di Pengau ya. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu Nusantara bersama Pali di
0: Kolam Palu. Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Ramadhan Jani Mali.
0: Bung Joni. Joni.
3: Iya, Bung Joni.
0: Oke, okay. Bung Joni, apa kabar dirimu? Kenapa?
3: Yang pasti bukan Bung Gosar, Bung Joni.
0: Oh, begitu.
3: Selatan.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan dirimu, Kak?
3: Oh, kalau Mbak Lili sehatnya juga sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Kalau saya
3: sakit, saya belum tentu sakit.
0: Kalau saya sakit,
3: kalau saya harus menolak semua.
0: Iya, amin. Jadi
3: Yang penting kesehatan.
0: Iya, betul sekali Bung Joni. Jadi kalau saya sakit hati, Bung Joni juga sakit hati begitu, Bung Joni?
3: Oh tidak.
0: Oh tidak. Oh berarti tidak sehati kalau begitu, Dan.
3: Oh tidak sehati, apa itu kalau sakit hati seperti dari
0: kalau. Aduh, bukan gampang. Oke Dan, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bung Joni?
3: Lagu daerah Anu, Makassar.
0: Lagu Makassar, boleh diganti dulu?
3: Boleh, lagu daerah Jawa.
0: Oke, lagu Jawa apa itu?
3: Triminggon.
4: Ya?
3: Triminggon.
4: Triminggon.
3: Iya, lari rumah dia Minggat. Triminggon.
4: Triminggon.
3: Iya, lari rumah.
4: Oh, begitu. Oke, nanti saya putarkan.
3: Iya.
4: Oke.
3: Oke, terima kasih.
4: Oke. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya untuk Bung Joni. Sehat selalu juga bersama keluarga. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
5: Halo.
0: Iya. Hai.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Dari tadi dilajang kan.
0: Iya, begitu sudah supaya iyo toh tahu.
5: Iya.
0: Iya.
5: Jadi Joni tidak tahu ngomong apa semua dia ngomong Joni.
0: Itu sudah. Jadi dengan siapa dulu ini Dan?
5: Syarifuddin.
0: Oh, saya kira Kamaludin.
5: Jalan jamur. Tahu artinya jalan jamur dan dari bahu. Di atasnya Paris.
0: Syarifuddin.
5: Iya, di atasnya Paris, Pasar Impres.
0: Pasar Impres ya.
5: Iya.
0: Oke, apa kabar nih Bapak?
5: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
5: Kalau dokter bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik sama seperti Bapak.
5: Barakallah.
0: Iya.
5: Semuanya berkat dari Allah doa sama teman-teman.
0: Amin.
5: Iya. Jadi kalau begini, saya ngobrol terus nanti waktu
0: iya.
5: Lagu Bugis kalau saya.
0: Lagu Bugis.
5: Upa Bateri Limamu.
0: Lagu Bugis, apa tadi judulnya?
5: Upa Bateri Limamu.
0: Aduh, boleh diulangi lagi?
5: Upa Bateri Limamu.
0: Upa Bateri
5: Limamu.
0: Lima. Upa bate
5: limamo. Itu artinya ada tandanya tengahmu di pipiku.
0: Aduh, berarti ditampeleng dah.
5: Iya.
0: Sangat tidak so sweet begitu. Apa tadi? Upa
5: bate limamo.
0: Mupabate si limamu.
5: Limamu.
0: Oh iya. Oke, nanti saya putarkan ada untuk Bapak.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sebut Sarara karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio. Langsung saja kita ke lagu ya, yang ingin bergabung nanti ya sebentar. Nanti ada sesi yang kedua. Oke, ini lagunya dari Ibu Ella tadi yang sudah merequest lagu Sulawesi. Oh, Makassar ya. Dari Makassar. Oke, ini dia. Semoga Bunda sehat selalu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebuah sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di request lagu Nusantara pada malam hari ini. Dan saya akan menemani Komiu sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Okelah, kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan Bapak Muhammad di Wiromaru, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Jadi, mau dengar lagunya siapa nih Bapak?
1: Heri Rahman.
0: Heri Rahman, judulnya apa itu?
1: Barack Obama.
0: Barack Obama.
1: Barack Obama, Presiden Amerika.
0: Ada yang lainnya, Bapak?
1: Tiada itu.
0: Tiada.
1: Astaga. Lagu apa sudah?
0: Oh, lagu Ambon judulnya apa itu?
1: Maimuna.
0: Maimuna.
1: Iya, ada itu Maimuna.
0: Oh ya, nanti saya putarkan. Oke.
1: Ada tuh?
0: Kita coba dengarkan bersama dulu. Apakah itu?
1: Oke, terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boto bisa dicoba kembali di 0811 4560375 atau di 4216216. Ada yang mau bergabung? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah, dengan Bung Kadri, kalau tidak salah.
2: Iya, betul sekali. Mbak Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Bukan main. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Lagunya Andre Respati dan Eno Viola, Niek Suci Penabui Janji.
0: Itu lagu apa itu?
2: Lagu Minang.
0: Oh, lagu Minang.
2: Niek Suci Penabui Janji.
0: Lagu Minang.
2: Iya, Niek Suci Penabui Janji.
0: Niek.
2: Ya, lagunya yang jelas.
0: Niek Suci.
2: Mbak Lili, jangan yang susah.
0: Oh, iya, betul sekali.
2: Iya, ada lagunya?
0: Ada, untuk dirimu.
2: Iya, kalau susah itu bikin penelpon setengah mati.
0: Begitu.
2: Apalagi Bunda Hanin, itu calon mertua saya.
0: Aduh, luar biasa
2: iya,
0: sudah.
2: Kita mau... Jadi ya.
0: Ya, sesuatu. Begitu sudah.
2: Iya. Oke, makasih Mbak Lili Lestari.
0: Oke. Terima kasih.
2: Keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Halo. Halo. Mana sudah suaranya? Halo? Oke, kalau begitu bisa dicoba kembali. Halo?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hanin?
3: Iya, saya.
0: Ada di dulu. Iya, so sakit tangan. Aduh, apa kabar ini, Bunda?
3: Kabar baik, baik.
0: Alhamdulillah.
3: Yang tiga kali itu.
0: Alhamdulillah baik, Bunda. Ibu Hanin mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Agunado, Ampas Kelapa.
0: Ampas Kelapa. Kenapa so jadi ampas ini?
3: Rasanya ampas kelapa gitu.
0: Ampas kelapa. Oke. Nanti saya putarkan.
3: Terima kasih Mbak Lili.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penelpon terakhir saya. Halo. Halo. Iya, dengan siapa ini? Oh, dengan Bapak Nyoman. Bapak Nyoman suaranya kecil sekali ya. Apakah pengaruh?

Oke lah, sampai sebut Sarara, karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan dulu pertemuan kita di malam hari ini dalam acara Request Lagu Nusantara. Terima kasih untuk Om Yu yang sudah bergabung, dan mohon maaf yang belum sempat saya terima teleponnya. Mohon maaf sekali, nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari, undur diri dari acara Request Lagu Nusantara. Terima kasih, Tabe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Batu Baga Jelmaan Putra Nelayan, persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Sahabat budaya, di sudut Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah ada sebuah tempat bersejarah yang menyimpan cerita legenda mengapa ada batu besar menyerupai kapal bisa terdampar di sana. Konon kisahnya, pada zaman dahulu ada seorang lelaki parubaya bernama Intobu yang hidup pas-pasan bersama anak lelaki semata wayangnya bernama Impala. Kehidupan mereka sangat bergantung pada perahu kecil yang digunakan untuk menangkap ikan di pesisir pantai. Hasil tangkapan itu mereka jadikan lauk untuk dimakan sehari-hari dan sisanya untuk dijual. Suatu hari terbersit dalam hati Impalak untuk merubah nasib perekonomian keluarga. Impalak merasa dengan berlayar di lautan luas dengan kapal yang lebih besar, maka hasilnya akan lebih banyak. Namun Intobu sang ayah enggan melepas anaknya pergi jauh darinya. Mampukah Impalak merubah nasib keluarganya? Apa yang akan terjadi kepada Impalak setelah mengikuti kapal besar yang berlayar di lautan luas? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Cepat kemari nak, bantu bapak menarik jaring ini.
2: Iya pak, tunggu pak. Dingin sekali udara malam ini. Seperti tidak sanggup saya masuk ke dalam air.
1: Tidak seberapa ini. Bukannya sudah biasa kita seperti ini?
2: Itulah, tiap malam begini terus saja aktivitasnya kita. Bapak tidak ada keinginan melaut di tengah-tengah sana kah?
1: Kita cuma punya perahu kecil ini nak. Tidak berani bapak ke sana. Apalagi kalau musim ombak seperti ini.
2: Betul juga. Tapi coba bapak lihat hasil yang kita dapatkan ini. Hanya habis untuk dimakan saja.
1: Tidak apa nak. Yang penting kita tidak kelaparan.
0: Keinginan Impalak untuk ikut berlayar di kapal yang lebih besar semakin kuat setelah melihat warga kampung lainnya yang pernah ikut kapal baga itu memiliki tabungan dan kehidupan yang lebih baik.
1: Impalak, bangun nak. Impalak.
3: Hei, kemana anak ini pagi-pagi?
2: Bapak, pak, bapak.
1: Lo. Dari mana kamu nak? Ada apa? Kok teriak-teriak begitu?
2: Pak, kapal baga yang besar itu akan sandar di pelabuhan kita. Saya boleh ikut ya pak?
1: Hah? Kapan itu nak? Apa kamu yakin akan meninggalkan bapak? Terus, berapa lama kamu akan ikut?
2: Pak, saya hanya ingin memperbaiki nasib keluarga kita. Coba bapak lihat anak-anak di kampung sebelah. Mereka sudah makmur pak setelah ikut kapal baga. Saya juga ingin seperti mereka.
1: Memang betul nak. Hanya saja tidak sedikit orang yang tidak kembali bersama orang tuanya setelah mencicipi kemakmuran.
2: Tenang saja pak, anakku ini berjanji. Setelah aku mengumpulkan uang yang banyak untuk kehidupan kita, maka aku akan segera pulang menjemput bapak.
1: Itulah yang bapak takutkan nak. Di saat kamu sudah sukses di sana, kamu jadi lupa diri. Kamu jadi lupa sama bapak.
2: Aku berjanji pak, itu tidak akan pernah terjadi. Izinkan aku berangkat pak, karena restu darimu akan sangat berarti untukku.
1: Kalau memang itu yang menjadi keinginanmu nak, bapak ikhlas melepasmu berlayar ke kejauhan. Asalkan kamu tidak melupakan bapak. Kamu harus janji akan selalu memberi kabar kepada bapak setiap saat ya nak. Dan begitu kamu sukses, kamu harus segera pulang nak.
2: Impalak janji pak, tidak akan melupakan bapak dan kampung kita. Begitu Impalak sukses, Impalak akan langsung pulang ke sini.
1: Baiklah nak kalau begitu, kemasi barang-barangmu, jangan ada yang terlupakan. Bawalah selimut tebal karena kamu gampang merasa dingin.
2: Terima kasih pak, terima kasih sudah mendukung cita-citaku. Aku pamit ya. Bapak jaga kesehatan. Jangan melaut dulu kalau udara dingin atau kalau cuaca tidak memungkinkan.
1: Iya, Nak. Kamu juga jaga kesehatan selama di sana. Tetaplah jadi orang yang baik. Dan ingat, kasih kabar ke Bapak setiap saat.
2: Iya, Pak. Akan Impalak ingat pesan Bapak. Tunggu kepulangan Impalak, Pak.
1: Iya, Nak. Pergilah. Kapal sudah mau berangkat. Sana cepatlah naik.
4: Bapak! Impalak janji akan menjadi anak yang berbakti dan akan menjadi orang yang sukses. Doakan Impalak ya, Pak.
0: Perlahan-lahan, kapal baga yang ditumpangi Impalak menjauh meninggalkan dermaga. Dan Intobu yang tak henti-hentinya menyeka air matanya melepas kepergian anak sematawayangnya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepatnya dan Intobu kembali melakukan aktivitasnya sebagai nelayan seorang diri. Tidak terasa 6 bulan sudah ia berpisah dengan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, kabar dari anaknya Impalak ia terima melalui secarik surat.
5: Hei Intobu, sudah ada kabar dari anakmu Impalak?
1: Sampai hari ini belum ada kabar darinya. Saya juga jadi khawatir.
5: Jangan-jangan dia sudah lupa dengan dirimu Intobu.
1: Ah, mana mungkin Impalak melupakan aku. Dia sangat sayang kepadaku.
6: Buktinya dia tidak pernah mengabarimu. Dahulu waktu putraku ikut pelayaran kapal baga, tiap 2 minggu dia mengirim aku surat.
5: Betul itu Intobu. Mungkin saja Impalak sudah melupakanmu dan sudah hidup enak di sana.
1: Kalian bicara apa? Yang tahu Impalak itu adalah saya, bapaknya. Impalak adalah anak yang baik. Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Sini bantu saya mengurai jaring ini.
6: Atau jangan-jangan Impalak sudah menikah dengan gadis di sana, Intobu.
5: Nah, itu bisa jadi, Intobu. Kabarnya gadis-gadis di sana cantik-cantik.
1: Kalian tunggu saja. Pasti anakku itu akan mengirimkan kabar baik itu kepadaku.
5: Semoga saja ya.
4: Intobu, oh Intobu, ada surat dari anakmu Impalak.
1: Iya, apa kau bilang? Anakku pasti akan mengirimi aku kabar. Kalian lihat kan?
0: Tanpa menunggu lama, Intobu langsung membuka surat dari anaknya itu. Alangkah bahagianya Intobu membaca isi surat itu yang mengabarkan bahwa Impalak sudah menemukan mata pencaharian yang baik di sana.
2: Pak, ini anakmu Impalak. Maafkan Impalak, Pak, yang terlambat mengabari Bapak. Alhamdulillah, saat ini Impalak sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik. Ini ada sedikit Impalak kirim untuk Bapak belanjakan. Tetap jaga kesehatan di sana, Pak. Impalak pun di sini akan selalu berhati-hati. Impalak belum bisa pulang saat ini. Tapi Impalak janji akan segera kembali menemui Bapak di saat anakmu ini benar-benar menjadi orang yang sukses. Impalak sangat merindukan Bapak.
1: Iya, Nak. Bapak pun sangat merindukanmu, Nak. Hei, kalian lihat ini. Anakku tidak hanya mengirimi aku kabar, tapi lihat ini, dia juga mengirimi aku hasil kerja kerasnya di sana.
5: Wah, Intobu, sungguh beruntung kau mempunyai anak seperti Impalak yang selalu memperhatikanmu.
6: Kapan rencana Impalak kembali ke sini, Intobu?
1: Tidak, dia belum bisa kembali. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri akan pulang apabila dia sudah menjadi anak yang sukses, agar bisa membanggakan keluarga. Itulah putraku Impalak.
5: Wah, aku sangat iri padamu. Semoga nanti putraku juga bisa seperti Impalak.
1: Mengapa anakku sudah selama ini tidak pernah lagi berkabar? Apa yang terjadi padanya? Semoga dia baik-baik saja di sana.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Intobu, kenapa seminggu ini kamu tidak melaut?
1: Saya kurang enak badan. Dan pesan anakku jangan turun melaut kalau lagi sakit.
5: Ya ampun Intobu, sudah hampir 5 tahun anakmu tidak ada kabar. Dan kamu masih ingat pesannya.
1: Mungkin Impalak sibuk dan belum sempat kembali atau kirim kabar kemari.
7: Assalamualaikum, assalamualaikum. Intobu, ada kabar tentang Impalak. Saya dengar dari pelabuhan sana.
1: Waalaikumsalam. Sini masuk dulu, nak. Duduk dulu di sini, baru bercerita.
5: Berita apa yang kamu dengar di pelabuhan itu, kak?
7: Awak kapal bilang ada warga dari kampung kita yang menikah dengan putrinya pemilik kapal baga itu.
5: Putrinya yang punya kapal baga. Apakah kamu yakin dia adalah putranya Intobu?
7: Saya belum yakin kalau yang dimaksud itu Impalak. Tapi siapa lagi pria dewasa yang ikut kapal baga selain Impalak?
5: Kalau memang itu Impalak, sungguh beruntung kamu Intobu memiliki menantu yang kaya raya, dan kamu tidak akan melaut dengan perahu kecilmu yang sudah mulai reot itu.
1: Tidak mungkin Impalak menikah tanpa memberitahu.
0: Kanda, sebentar lagi kapal kita akan bersandar di dermaga kampung halamannya. Apakah keluargamu sudah tahu?
2: Aku sudah tidak mempunyai keluarga di sana, Dinda. Itulah kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan kampung itu.
0: Lantas, apa yang kita lakukan saat berada di sana, Kanda?
2: Aku hanya ingin menunjukkan kesuksesanku kepada orang-orang di kampung itu. Mereka dulu pernah meremehkanku. Aku ingin mereka lihat betapa suksesnya aku sekarang ini.
0: Tidak baik seperti itu, Kanda. Itu namanya sombong.
2: Bukan begitu, Dinda. Kalau saja dulu aku mengikuti kata-kata mereka, mana bisa aku bertemu denganmu? Mana mungkin aku bisa sukses dan menikahimu juga? Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tinggal di kampung itu tidak akan bisa bertahan hidup.
0: Tapi Kanda...
2: Sudahlah, Dinda. Kamu jangan menghalangiku juga.
0: Kesuksesan telah membuat Impala gelap mata dan sombong. Dia tak mengakui keberadaan Intobu ayahnya yang setia menanti kabar dan kepulangannya. Yang ada di kepala Impalak saat itu hanyalah harta, karena dia sudah muak hidup miskin. Bahkan saat kapal baga yang besar itu hampir memasuki wilayah kampungnya, Impalak melihat sosok ayahnya Intobu sedang menjaring ikan menggunakan perahu kecil. Impalak langsung mengalihkan perhatiannya.
1: Itu kapal besar yang mereka ceritakan. Berarti anakku Impalak ada di atas itu. Ah, betul itu Impalak anak.
8: Impalak, ini bapak nak.
0: Kanda, sepertinya bapak yang dibawa itu memanggilmu. Apakah kamu tidak mendengarnya?
2: Aku tidak mengenalnya. Sudah, tidak perlu kamu perhatikan. Mungkin mereka akan meminta uang.
0: Tapi dia seperti sangat mengenalimu, Kanda. Dan tadi dia mengatakan kalau dia...
2: Sudah kukatakan aku tidak mengenalnya. Jangan membuatku marah, Dinda. Hei, pengawal, putar kembali kapal ini dengan kekuatan penuh.
8: Impalak, putraku, apakah kamu lupa dengan bapak, nak?
0: Kapal baga yang ditumpangi Impalak memutar balik tepat di dekat perahu milik Intobu dan mengakibatkan gelombang yang mengombang-ambingkan perahu kecil Intobu. Dengan sekuat tenaga, Intobu bertahan agar perahunya tidak terbalik dan tenggelam.
2: Rasakan itu. Aku sudah tidak punya keluarga di sini.
8: Astagfirullah, Impalak. Tunggu keterlaluan perbuatanmu, nak. Kamu sengaja ingin menenggelamkan bapak. Tunggu durhaka kamu, nak. Tuhan akan murka kepadamu.
2: Tidak akan ada yang bisa mengambil kesuksesanku ini. Diamlah kau, dasar tua bangka.
8: Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi anak yang durhaka seperti itu? Mengapa hatinya sudah keras seperti batu? Datangkanlah azab untuknya. Jadikanlah dia batu yang keras seperti hatinya sekarang ini, ya Allah.
0: Tanpa menunggu lama, cuaca di sekitar kapal baga itu menjadi gelap dan berangin. Kapal baga tiba-tiba oleng tersapu gelombang tinggi dan karang. Tak lama kemudian, atas kuasa Allah, kapal tersebut beserta isinya menjadi batu sebagai balasan atas sikap durhaka anak kepada orang tuanya. Sampai saat ini, batu besar jelmaan anak nelayan itu masih ada di Kabupaten Toli-Toli, dan masyarakat Sulawesi Tengah mengenalnya dengan sebutan Batu Baga. Demikianlah drama legenda dengan judul Batu Baga Jelmaan Anak Nelayan, persembahan RRI Palu.
9: Harga dari alat musik atau yang kakak jual ini apa aja begitu?
10: Biasanya kita buat dua model, satu yang khusus untuk latihan, satu untuk pentas atau perform. Jadi yang perform mungkin harganya agak di atas, kemudian untuk latihan saja harganya yang standar.
11: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik Sobat Sepuh, saya Rara, terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 21:47 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi Komio mendengarkan drama legenda yang berjudul Batu Baga, Jelmaan Putri Nelayan, dan kali ini kita ada di acara Mututura. Dan pada malam hari ini saya akan membahas tentang 10 tradisi Melayu yang tetap bertahan dari masa ke masa.

Sara, kebudayaan Melayu dikenal kaya akan tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, masyarakat Melayu ini tetap menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi identitas dan pedoman hidup mereka. Nah, ini nilai utamanya dalam budaya Melayu itu adalah menjunjung tinggi sopan santun, ada penghormatan kepada orang tua, musyawarah, dan juga mempererat hubungan kekeluargaan dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sampai sepuluh sarara, budaya Melayu ini juga erat kaitannya dengan ajaran Islam. Nah, hal ini terlihat dalam berbagai tradisi adat yang selalu disandingkan dengan nilai religius dan syiar Islam, mulai dari pelaksanaan upacara kelahiran, kitanan, hingga pernikahan. Ini seluruh rangkaian kegiatan biasanya diiringi doa-doa dan juga nasihat keagamaan sebagai bentuk harapan dan akan kehidupan yang baik dan juga penuh dengan berkah.

Nah, sahabat-sahabat Sahara, dalam tradisi pernikahan Melayu ini misalnya terdapat prosesi adat seperti tepung tawar, berbalas pantun, hingga upacara penyambutan pengantin yang syarat akan makna. Setiap tahapan mengandung dengan pesan moral tentang kesopanan, penghormatan terhadap keluarga, dan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan tradisi ini tidak hanya menjadi seremoni budaya, tetapi juga media pendidikan nilai bagi generasi muda. Nah, sahabat-sahabat Sahara, budaya menghormati tamu juga menjadi ciri khas masyarakat Melayu. Ini tamu dianggap membawa keberkahan sehingga harus disambut dengan ramah dan juga penuh dengan kehormatan. Sikap santun dalam berbicara, menyediakan jamuan yang terbaik, serta menjaga etika pergaulan merupakan bagian penting dari adat Melayu yang masih dipertahankan hingga sekarang.

Sisi busana ini masyarakat Melayu memiliki pakaian adat yang khas dan syarat filosofi. Kaum pria ini biasanya mengenakan baju kurung atau teluk belanga dan lengkap dengan songkok atau tanjak. Ini sedangkan kalau perempuan ini memakai baju kurung yang anggun dan juga sopan. Ini cara berpakaian masyarakat Melayu ini mencerminkan nilai kesederhanaan, kesopanan dan juga penghormatan terhadap norma adat serta agama. Nah, sampai sekarang berbagai tradisi Melayu ini tetap hidup melalui kegiatan adat, festival budaya, pendidikan keluarga, dan juga peran tokoh masyarakat. Nah, ini

Nah baik, sampai sebut Sarara, kita lanjutkan kebersamaan kita di acara Mututura pada malam hari ini. Sampai sebut Sarara, berikut ada 10 tradisi Melayu yang tetap bertahan dari masa ke masa. Yang pertama itu ada tepuk tepung tawar. Dan salah satu tradisi Melayu ini sangat dikenal adalah tepuk tepung tawar. Ritual ini biasanya dilakukan dalam berbagai acara yang penting seperti pernikahan dan juga syukuran rumah baru hingga pelepasan seorang yang akan bepergian jauh. Dan prosesi tepuk tepung tawar ini dilakukan dengan memercikkan air dan menaburkan beras kunyit serta daun-daunan tertentu sebagai simbol doa keselamatan, keberkahan, dan juga perlindungan dari hal-hal yang buruk. Nah, ini tradisi mengandung makna harapan agar seseorang ini bisa mendapatkan kehidupan yang baik dan juga penuh dengan kebahagiaan.

Nah, sampai sebuah Sarara, selanjutnya ada tradisi berpantun. Ini juga menjadi ciri khas budaya Melayu yang masih terus hidup sampai dengan sekarang. Ini pantun merupakan seni sastra lisan yang digunakan untuk menyampaikan nasihat. Ini ada sindiran halus dan juga ungkapan cinta maupun hiburan. Dalam acara adat pernikahan ada berpantun sering dilakukan antara pihak keluarga pengantin pria dan juga wanita. Ini sebagai bentuk komunikasi yang sopan dan juga penuh dengan makna. Nah, keindahan bahasa dalam pantun ini menunjukkan kecerdasan dan juga kesantunan masyarakat Melayu dalam berbicara.

Nah, sampai Sarara, selain itu ada terdapat tradisi malam berinai. Nah, ini biasanya dilaksanakan menjelang hari pernikahan. Pada malam tersebut, calon pengantin ini dihiasi dan juga kuku tangannya ini diberi inai atau pacar sebagai simbol kebahagiaan, kesucian dan juga doa agar rumah tangga yang dibangun nantinya menjadi harmonis. Dan tradisi ini biasanya diiringi dengan musik tradisional dan juga doa bersama serta kehadiran keluarga dan juga kerabat dekat, sehingga ini menciptakan suasana hangat dan juga penuh dengan kekeluargaan.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Terima kasih Kumiu, masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini 28 menit bergeser di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Malam yang mulai larut, ini kebanyakan orang sudah memejamkan mata. Kami masih hadir untuk menemani Kumiu di malam hari ini dan masih melanjutkan kebersamaan kita di acara Mututura.

Dan sampai sebuah secara selanjutnya ada budaya Melayu juga, ini sangat menjunjung tinggi kebersamaan melalui tradisi makan bersama atau dinamakan kenduri. Nah, tradisi ini dilakukan dalam berbagai acara seperti syukuran, pernikahan dan juga khataman Al-Quran hingga peringatan hari besar keagamaan. Nah, masyarakat ini duduk bersama untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan sambil mempererat hubungan silaturahmi. Dalam kenduri ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus bentuk solidaritas sosial antar warga dalam kehidupan masyarakat. Sebut-sebut sararah, dalam prosesi pernikahan Melayu ini dikenal pula tradisi bersanding di pelaminan. Nah, ini pengantin pria dan wanitanya duduk berdampingan di kursi pelaminan yang dihiasi begitu indah sebagai lambang bahwa ini keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri. Dan prosesi ini biasanya disaksikan keluarga besar dan juga tamu undangan yang datang memberikan doa restu. Ini pelaminan Melayu identik dengan warna yang cerah dan juga ornamen khas ini melambangkan kemuliaan serta kebahagiaan pasangan pengantin. Nah, sampai semua sarara, selanjutnya ada dari segi busana. Ini masyarakat Melayu memiliki pakaian adat yang tetap populer hingga kini, seperti baju kurung dan juga cekak musang. Ini pakaian mencerminkan nilai kesopanan dan juga keanggunan dalam budaya Melayu. Nah, kaum pria biasanya ini mengenakan baju cekak musang lengkap dengan kain samping dan songkok. Sedangkan perempuannya memakai baju kurung ini yang longgar dan tertutup. Dan busana adat ini sering dikenakan saat hari raya, acara adat dan juga kegiatan resmi lainnya.

Nah, sampai subuh Sarah, tradisi ini selanjutnya ada tradisi berkapu siri atau makan siri juga masih ditemukan dalam masyarakat Melayu yang tertentu. Dan siri ini disuguhkan kepada tamu, dianggap ini sebagai simbol penghormatan dan juga penerimaan dengan penuh keramahan. Nah, dahulu tradisi ini menjadi bagian penting dalam penyambutan tamu dan juga acara adat. Ini karena mencerminkan etika pergaulan masyarakat Melayu dan juga yang santun dengan menghargai orang lain sampai subuh sararah.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan sampai Bu Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Selanjutnya itu ada tradisi kelahiran. Ini masyarakat Melayu biasanya mengadakan acara syukuran dan cukur rambut bayi. Dan ritual ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak, sekaligus memanjatkan doa agar sang bayi tumbuh dengan sehat, berakhlak baik, dan juga menjadi kebanggaan keluarga. Nah, acara tersebut ini biasanya diisi dengan pembacaan doa, ini pemberian nama dan juga jamuan sederhana untuk keluarga dan juga tetangga yang hadir. Selanjutnya itu ada semangat gotong royong. Ini menjadi bagian penting dari budaya Melayu. Ini masyarakat saling membantu dalam berbagai kehidupan, seperti membangun rumah, menyiapkan acara pernikahan, dan juga membersihkan lingkungan. Nah, ini membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan juga. Nah, ini nilai gotong royong mencerminkan kuatnya rasa persaudaraan dan juga kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat Melayu sejak dahulu sampai sekarang. Sementara itu ada tradisi adat kematian dan juga takziah. Ini masyarakat Melayu menunjukkan rasa empati dan juga solidaritas yang tinggi kepada keluarga yang berduka. Nah, warga sekitar biasanya datang melayat. Ini membantu proses pengurusan jenazah dan juga mengadakan doa bersama. Dan tradisi ini mencerminkan nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap sesama, dan yang paling penting saling menguatkan di saat duka sampai sebesar. Nah, selanjutnya yang terakhir itu berbagai tradisi tersebut menjadi bukti bahwa budaya Melayu ini bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga pedoman hidup yang terus dijaga dan juga dilestarikan. Ada nilai-nilai adat, agama juga, dan juga kesopanan dan kebersamaan yang terkandung di dalamnya. Ini menjadikan kebudayaan Melayu tetap hidup dan juga relevan di tengah perkembangan zaman yang modern. Nah, di tengah perkembangan zaman modernisasi ini juga, masyarakat Melayu tetap berupaya menjaga dan juga melestarikan tradisi sebagai identitas budaya yang membanggakan. Nah, ini tradisi menjadi penghubung antara generasi tua dan juga generasi muda, agar nilai-nilai luhur tetap hidup dan juga tidak hilang ditelan waktu sampai sebesar. Dengan mempertahankan adat dan budaya Melayu ini, masyarakat turut menjaga kekayaan

budaya Nusantara yang penuh dengan makna dan juga kearifan lokal. Baiklah, sampai jumpa Sarara. Tata rasa kebersamaan kita dalam acara Mutu Tura pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 20 sampai dengan sekarang ini. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Komio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepat pada pukul 23 kami akan menghadirkan lagu-lagu yang akan menghantarkan istirahat Komio pada malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa Sarara, dan selamat beristirahat untuk Komio semuanya.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
2: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Ama, keren ini tampal eh. Pemandangannya, suasananya. Eh Burhan, pinjam dulu pilox mudan.
1: Mau bawa apa kok Ewang? Bawa pinjam pilox?
0: Saya mau tulis namaku di jembatan ini supaya keren.
1: Keren matamu itu? Eh, tobaya.
0: Eh, biasa Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Sama, cuma sedikit juga tulisannya.
1: Eh Ewang, sedikit-sedikit tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kotanya kita mau bagus, mau gagah kalau semua orang modelnya kayak kok ini? Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku kasihan?
1: Di sana ya. Kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Puas kau?
0: Hai, berarti mati itu.

Sampai subuh Sarara, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sararko Prapora. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama program Satu RRI Palu. Untuk di pagi hari ini, saya Arif Lahubut, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan Komiu ya. Dan di pagi hari ini jangan lupa untuk bersyukur dan berdoa tentunya ya. Semoga saja kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan masih bisa beraktivitas dengan baik dan bekerja dengan baik. Oke, sampai jumpa di Sararko Prapora. Di pagi hari ini kita akan mengikuti program satu untuk di program Mutiara Pagi, yaitu program Katolik ya. Kita akan mendengarkan kidung-kidung Katolik untuk pagi hari ini.

0: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Secara khusus saya menyapa umat Katolik di Kota Palu dan sekitarnya. Bersama saya Yesi, senang sekali menjumpai Anda kembali dalam program Dialog Religi. Saya akan mengandung dialog pagi ini dengan sebuah tema yang mendalam dan tentunya relevan bagi kehidupan iman kita, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus menjadi puncak dari rangkaian rencana ilahi yang tentu dimulai sejak inkarnasi Yesus Kristus, kematian, kebangkitan, dan diakhiri dengan kenaikan Yesus ke surga. Nah, untuk membahas topik ini lebih mendalam, telah hadir bersama kita narasumber yang akan memandu kita membahas lebih dalam mengenai topik ini, Bapak Billy Ngantung. Selamat pagi, Pak Billy.
1: Selamat pagi, Ibu Yesi. Selamat pagi, pendengar setia RRI yang masih setia mendengarkan kami dalam dialog religi yang setiap pekannya selalu menyapa Anda semua.
0: Baik, terima kasih sapaan hangatnya bagi kita semua. Sebelum kita memulai dialog kita pagi ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas kesempatan kami dapat berkumpul bersama-sama berjumpa dalam dialog pagi ini. Berkatilah percakapan kami pada hari ini tentang topik kenaikan Yesus Kristus ke surga. Terangilah pikiran kami dengan kebijaksanaan dan hangatkanlah hati kami dengan semangat persaudaraan. Semoga melalui dialog ini kami dapat memahami apa yang menjadi makna dalam kehidupan beriman kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi tanda kasih kehadiran Yesus Kristus dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik pendengar RRI yang kami kasihi, banyak dari kita yang tahu tentang peristiwa Natal dan Paskah. Dalam artian bagaimana kisah kelahiran Yesus, lalu kebangkitannya pada masa Paskah. Tapi tentang kenaikan Yesus Kristus tentu masih kurang atau masih sedikit yang paham detailnya. Nah, lewat dialog kita pagi ini, apakah Pak Billy bisa jelaskan secara sederhana atau singkat mengenai alur kejadian atau secara sejarah bagaimana peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini?
1: Baik, terima kasih Ibu Yesi dan pendengar setia dimanapun Anda berada. Setiap tahunnya setelah kita merayakan akan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Tuhan Yesus Kristus, kita selalu merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, setiap tahun itu selalu dirayakan dan setiap tahun juga kita selalu mengikuti akan perayaan-perayaannya. Nah, namun mungkin tidak sedikit dari kita yang mungkin masih bertanya-tanya tentang apa sih yang menjadi sejarah ataupun hal-hal yang memungkinkan sehingga kita merayakan akan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit. Jadi sebelum saya masuk ke lebih dalam untuk tentang sejarahnya, kita lihat dulu sedikit tentang hal-hal umum yang mungkin ada kaitannya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa umat Katolik selalu mengenakan akan sengsara, wafat, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga setiap tahunnya. Nah, dalam kitab Injil, empat Injil ya, Yesus diceritakan bahkan jauh sebelum perjanjian baru, Yesus telah dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama. Nah, umat Israel tidak setia akan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Umat Israel selalu menyimpang dan mengesampingkan atau menduakan Allah Bapa. Nah, ketika Israel menginginkan raja, Allah memberikan raja tersebut. Namun, umat Israel selalu tidak puas, ditambah lagi mereka berada di bawah tekanan bangsa Mesir. Mereka menginginkan penyelamat yang datang yang bisa membebaskan mereka dari cengkraman para penjajah ini. Namun, Allah berkehendak jauh dari sekedar membebaskan mereka dari penjajah. Allah malah menginginkan yang lebih, yaitu setiap insan dapat hidup menurut kehendaknya sehingga kelak dapat memperoleh kehidupan abadi, kehidupan kekal, berbahagia bersama para kudus di surga. Nah, berdasarkan akan latar belakang ini, akan hal-hal ini, akan kasih Allah kepada umat Israel pada zaman itu, maka ia menghadirkan putranya ke dunia agar dapat menghadirkan kerajaan Allah tersebut. Nah, dialah Tuhan Yesus yang adalah putranya, akan lahir secara fisik melalui perantaran Bunda Maria dan juga Roh Kudus, sehingga besarlah rahmat Allah. Nah, dalam konteks inilah Yesus telah turun ke dunia untuk menjadi sang penyelamat umat manusia, membuat manusia lebih mengerti tentang bagaimana kehidupan surgawi lewat setiap pengajarannya, lewat setiap perumpamaannya, dan lain sebagainya. Nah, Yesus ini ingin mendekatkan umat manusia kepada kerajaan Allah. Bahkan ia rela mati di kayu salib demi untuk menebus akan kesalahan kita, akan dosa-dosa kita umat manusia. Selain itu, bukan juga Tuhan Yesus mau untuk menebus kita, rela mati di kayu salib, tetapi bagaimana dia juga mau merasakan akan gelapnya makam seperti manusia. Namun pada hari ketiga ia akan bangkit, kemudian nantinya ia akan naik ke surga disaksikan oleh para muridnya. Nah, di sini kita boleh melihat akan sedikit latar belakangnya, mengapa kehadiran Tuhan Yesus dan bagaimana nantinya ia akan naik ke surga. Nah, kenaikan ke surga tidak hanya dialami oleh Yesus, melainkan juga oleh Henok pada zaman itu, Nabi Elia dan Bunda Maria ya. Jadi ada beberapa nabi ataupun juga Bunda Maria itu sendiri, Tuhan Yesus sendiri juga ia akan naik ke surga. Cuma yang menjadi perbedaannya ialah kuasa perantaranya. Henok dan Nabi Elia yang oleh karena hidupnya berkenan di hadapan Allah, mereka diangkat ke surga menggunakan kuasa Allah. Begitu pula dengan Bunda Maria. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus, ia naik ke surga melalui kuasanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah penguasa semesta yang akan memerintah sampai akhir zaman. Kenaikan Yesus bukan akhir dari kerajaannya, melainkan kembalinya Yesus juga untuk menggenapi apa yang telah tertulis dalam kitab suci. Dan selanjutnya, mari kita sedikit melihat, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia dalam tanda kutip menampakkan dirinya ya. Itu bisa baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 kepada wanita yang di dekat makam. Jadi kalau kita sering mendengar ya, Ibu Yesi atau para pendengar pendengar RRI sering membaca Alkitab ataupun dalam bacaan-bacaan Paskah, di mana pada pagi-pagi benar ada beberapa wanita yang datang untuk mengunjungi makam Yesus. Nah, dia menampakkan dirinya, setelah itu dia juga menampakkan kepada murid-muridnya dan kepada lebih dari 500 orang lainnya. 1 Korintus 15 ayat 6. Nah, dari peristiwa kebangkitan sampai dengan kenaikan itu ada 40 hari, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Nah, di sana Yesus berjanji kepada para pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Kemudian Yesus memberkati mereka, kemudian ia naik ke surga. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ini dikisahkan, bisa juga dibaca dalam Lukas 24 ayat 50-51, dan juga ada Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Nah, berarti sudah sangat jelas bahwa makna atau kenaikan Tuhan Yesus ke Yesus Kristus ke surga itu bukan hanya, ya kalau bisa dibilang bukan hanya asal-asalan para tokoh-tokoh zaman tahun 800-an ataupun para nabi-nabi bahwa ini naik ke surga dan lain sebagainya, tetapi memang sudah tertulis dalam kitab suci bahwa yang menegaskan bahwa kenaikan Yesus itu memang secara sungguh-sungguh terjadi apa adanya dengan tubuh dan fisiknya naik ke surga. Dia naik dari tanah secara perlahan-lahan dan terlihat jelas disaksikan oleh banyak orang. Murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik ke surga sampai awan menutupnya. Dua malaikat muncul dan berjanji bahwa Yesus Kristus akan kembali sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Nah, jadi di sini bisa digarisbawahi bahwa Tuhan Yesus setelah dia bangkit, 40 hari dia bangkit, dia tetap melakukan pengajaran, perumpamaan dan lain sebagainya. Ada juga mungkin ada penampakan-penampakan. Nah, setelah 40 hari itu baru dia naik ke surga, dan nantinya 10 hari kemudian, 50 hari seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, ia akan mencurahkan Roh Kudus kepada para pengikutnya, yaitulah hari Pentakosta. Tapi kita tidak membahas tentang hari Pentakosta, hanya sedikit saja pengenalannya, dan kita mau fokus ke topik kita pada hari ini, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kira-kira Ibu Yesi, seperti itu gambaran mengenai perayaan akan kenaikan Yesus ke surga, sejarahnya, artinya bagi kita semua.
0: Ya, baik. Terima kasih sudah membahas, mengulas panjang ya. Jadi itu bukan dan itu benar-benar sudah dinubuatkan ya.
1: Iya.
0: Sejak dari Perjanjian Lama, lalu yang saya temukan atau saya catat dari penjelasan tadi bahwa Yesus naik ke surga karena itu menunjukkan sifat keilahiannya ya. Jadi kuasanya, bahwa dia sendiri adalah Allah Bapa, sehingga dia naik karena kekuatan atau kuasanya dari ia sendiri, berbeda dengan di masa lampau para nabi, lalu juga ada kita peringati juga Bunda Maria terangkat ya. Jadi bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga menunjukkan bahwa kesatuan Yesus dengan Allah Bapa. Jadi peristiwa atau hari raya kenaikan Yesus ini menjadi satu momen, bukan hanya secara sejarah, tetapi juga memiliki tentu banyak makna teologis, spiritual bagi kita umat yang percaya. Nah, berangkat dari sejarah tadi, tentu ada makna yang lebih mendalam yang berhubungan dengan penghayatan iman kita. Nah, pertanyaannya, makna apa yang dapat kita temukan dari peristiwa kenaikan Yesus? Maksudnya makna iman atau makna yang terdalam dari peristiwa ini. Kalau kita melihat ini justru peristiwa perpisahan murid dengan Yesus. Yesus justru tidak bersama-sama dengan mereka. Yesus seolah-olah meninggalkan ya.
1: Meninggalkan.
0: Karena Yesus naik ke surga, lalu murid-murid hanya menyaksikan. Nah, seharusnya kalau perpisahan bagi kita biasanya itu identik dengan kesedihan atau kesepian, kesendirian. Tetapi bagi gereja justru itu diperingati dengan hari raya ya. Yeah. Jadi bagaimana kaitannya ini? Bagaimana makna yang dapat kita temukan sebagai umat beriman?
1: Ya, baik. Memang Ibu Yesi, kalau kita melihat ke konteks, berarti kita ini kalau kita melihat dalam konteks secara pribadi kita manusiawi, memang sebuah perpisahan itu memang menyakitkan, menyedihkan ya, apalagi pada zaman itu. Walaupun Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka tapi 40 hari ya setelah dia bangkit, dia bersama-sama dengan mereka, tetapi masih ada dari beberapa murid yang masih memiliki ketakutan terhadap bangsa Romawi dan lain sebagainya. Nah, justru ketakutan mereka yang mungkin sudah mau mulai reda, tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus
0: ditinggalkan.
1: Nah, mungkin seperti yang Tuhan Yesus sampaikan tadi, bahwa dia mengetahui akan keberadaan, akan hidup dari para muridnya, makanya dia langsung menyampaikan bahwa walaupun ia tidak lagi bersama-sama dengan para pengikutnya, ia akan naik ke surga, tetapi ia berjanji akan memberikan penolong. Itulah Roh Kudus ya. Jadi dia memberikan peneguhan, memberikan semangat kepada para murid, memberikan spirit bahwa nantinya akan Roh Kudus yang akan menemani mereka, menguatkan mereka dalam mereka menjalani akan panggilan kehidupan mereka untuk mewartakan sabda ke berbagai penjuru. Nah, berangkat dari itu juga kita bisa melihat ada sedikit di sini, kalau saya menggambarkan ada tiga hal yang bisa kita lihat untuk bagaimana kita memaknai akan kenaikan Yesus sendiri ya. Dari segi teologi, kebangkitan Yesus dan juga mungkin kenaikannya ke surga mau mengungkapkan akan kebenaran iman yang sama. Iman yang sama ini dalam artinya yaitu bahwa Tuhan Yesus yang telah dipermuliakan oleh Bapa sesudah Ia melaksanakan tugasnya di dunia ini, demikian juga dengan ungkapan duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, mengenai ini kita bisa melihat akan maknanya, yaitu yang pertama, kenaikan Yesus Kristus ke surga, Dia menggambarkan sebuah langkah masuk yang definitif dari kodrat manusiawi Yesus dalam kemuliaan Allah di surga, di mana Ia akan datang kembali tetapi untuk sementara tersembunyi bagi pandangan manusia. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai kepala gereja mendahului kita masuk ke dalam kerajaan kemuliaan Bapa supaya kita semua sebagai anggota-anggota tubuhnya dapat hidup dalam harapan sekaligus juga akan hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Karena dalam bacaan kitab suci, saya lupa di kutipan mana, bahwa Tuhan Yesus Dia naik ke surga, Dia menyiapkan tempat untuk kita, untuk kita semua para pengikutnya. Itulah salah satu maknanya kenapa Tuhan Yesus naik ke surga mendahului kita, karena Dia menyiapkan tempat untuk kita supaya kita boleh memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Dia, bersama dengan Bapa dan para kudus di surga. Nah, yang berikutnya adalah karena Yesus Kristus sudah masuk ke dalam tempat kudus di surga untuk selama-lamanya, maka Ia tanpa henti-hentinya bertindak sebagai pengantara yang senantiasa mencurahkan Roh Kudus ke atas kita, ya. Jadi makna kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan hanya simbolis, ya, bukan hanya simbolis atau peringatan ataupun dirayakan bersama umat Kristiani, tetapi sesungguhnya ini juga masih masuk dalam satu proses penyelamatan umat manusia oleh Allah itu sendiri. Jadi bisa juga kita simpulkan, ya, bahwa ini adalah tugas Tuhan Yesus yang kedua, ya. Jadi yang pertama, bagaimana Ia menebus akan dosa-dosa umat manusia, Dia menjalankan perintah Bapa supaya kita semua beroleh keselamatan. Nah, tugas yang kedua adalah ini, Dia naik ke surga, Ia menjadi perantara bagi kita untuk pencurahan Roh Kudus, dan juga bagaimana Ia menyiapkan tempat supaya kita boleh memperoleh akan kehidupan kekal di surga. Nah, tugas dan tanggung jawab kepada orang yang percaya, di mana kita sebagai umat Allah yang mengaku percaya dan beriman kepada Yesus harus melanjutkan misinya di tengah dunia untuk memberitakan kabar kerajaan surga telah dekat serta keselamatan kepada semua orang. Jadi nantinya setelah hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, di situ para murid mulai melaksanakan akan karya Bapa, melaksanakan misi memberitakan kabar sukacita kepada seluruh dunia. Nah, kita juga sebagai pengikut Kristus di zaman sekarang, di zaman now juga, harus juga mempunyai spirit seperti itu, ya, untuk terus mewartakan akan kabar sukacita lewat panggilan dan kehidupan kita masing-masing, ya, dengan cara kitanya sendiri. Untuk apa? Supaya kita juga boleh memperoleh kehidupan yang abadi bersama Tuhan nantinya, seperti yang kelak Ia janjikan kepada kita. Nah, berisi saya sedikit mau menyampaikan juga, selain makna yang bisa kita lihat, ada juga alasan kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga, ya. Jadi ada beberapa juga alasan, masih ada kaitannya juga dengan makna, yaitu yang pertama untuk mengirimkan Roh yang dijanjikannya. Jadi dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, kalau kita mau melihat akan keseluruhan Alkitab, maka kita akan mencoba melihat perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Kita melihat sesuatu yang ada di dalam perjanjian lama kemudian dikaitkan dengan perjanjian baru untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Nah, sebelum Musa mendapatkan 10 perintah Allah, Musa harus naik terlebih dahulu ke Gunung Sinai dan tinggal bersama dengan Allah selama 40 hari. Dan oleh karena itu Yesus, Musa yang baru, naik bukan ke gunung yang bersifat fisik, namun naik ke surga, ya. Jadi makna dari perjanjian lama itu Musa digenapkan oleh Tuhan Yesus, tapi dia bukan naik ke gunung, tapi dia naik ke surga, ya. Karena Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan pada waktu Dia telah duduk di sisi kanan Allah Bapa, maka Dia dapat menuliskan hukum Allah di dalam hati manusia, bukan di dalam dua loh batu seperti dalam perjanjian lama, ya. Nah, yang kedua untuk membawa jiwa-jiwa yang berada di tempat penantian menuju ke surga. Ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia juga yang telah naik untuk memenuhkan akan segala sesuatu, dan ia juga memberikan baik para rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala untuk pengajaran-pengajaran, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi alasan ini mau menyimpulkan sekali lagi kepada kita bahwa Tuhan Yesus naik ke surga bukan semata-mata meninggalkan kita, tetapi dia tetap menyertai kita, tetap membimbing kita, tetap memberikan penolong kepada kita, yaitu melalui Roh Kudus. Dan di situ juga jelas disampaikan bahwa jika kita percaya akan Tuhan Yesus, jika kita mengikuti akan semua perintah-perintah-Nya, maka kita juga akan bersama-sama dengan Dia di surga, seperti yang telah Dia janjikan bahwa jika kita percaya kepada-Nya, maka kita akan memperoleh kehidupan yang abadi. Jadi kira-kira seperti itu, Ibu Yesi, untuk makna dan juga sedikit tentang beberapa penegasan-penegasan mengenai akan makna dari kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus itu ke surga.
0: Iya, baik. Jadi pendengar RRI yang kami kasihi, cukup jelas dari pemaparan ini bahwa Yesus tidak meninggalkan murid-murid-Nya, tapi justru dengan Yesus naik ke surga, kita sebagai umat yang percaya kepada-Nya tahu bahwa tujuan akhir kita seperti apa, ya. Jadi iya, dari penjelasan Pak Billy tadi bahwa kita tahu kemana pada akhirnya kita akan menyelesaikan misi kita di dunia. Kita tahu bahwa hidup di dunia kita sementara, dan bahwa ada kehidupan kekal yang telah disiapkan oleh Yesus Kristus. Jadi dia datang ke dunia mengambil rupa manusia, bukan hanya memimpin kita kebenaran, menebus dosa-dosa kita, tetapi juga Yesus yang adalah Tuhan sendiri itu sungguh-sungguh menyiapkan kehidupan yang kekal bagi kita. Nah, kepergian itu juga tidak membuat kita seharusnya seperti pertanyaan tadi yang saya tanyakan, bahwa kita harus bersedih, kita harus hidup dalam ketakutan atau kebimbangan. Karena apa? Ya, seperti yang disampaikan tadi, ada penolong yang disiapkan. Jadi makna kenaikan Yesus ini sungguh dalam dan sungguh besar artinya bagi kita. Dia menyediakan tempat bagi kita untuk tujuan akhir kita. Kalau Yesus pergi kepada Bapa dalam kehidupan kekal, sudah pasti kita sebagai pengikut-Nya akan pergi ke tempat yang sama. Ya. Namun selagi kita berjuang di dunia, kita tidak perlu khawatir dan takut, karena itu ada penolong.
1: Ya, ya. Dan juga Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, dan diharapkan kepada kita untuk selalu percaya dan tetap mengikuti akan ajaran-ajaran-Nya.
0: Iya. Jadi sungguh luar biasa, ya, karena kita di tengah dunia yang penuh gejolak, tentu banyak kekhawatiran bagaimana masa depan kita, bagaimana jalan kita. Namun ada Roh Penolong yang akan menyertai. Yesus secara fisik tidak kita lihat, tidak kita jumpai seperti para murid-murid zaman dahulu, tetapi dia hadir dalam Roh Kudus-Nya. Sungguh menarik pembahasan kita mengenai topik pada pagi hari ini. Jadi dengan kenaikan Yesus membuka jalan bagi kita semua, bagi umat percaya, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai gereja-Nya, karena gereja-Nya tidak akan berakhir. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang kami kasihi, selanjutnya kita melihat, ya, dari beberapa dialog di atas tadi. Jadi peristiwa 2000 tahun lalu itu, kemudian kita yang hidup pada saat ini, ya, apakah ada relevansinya, ya, kita hidup di tahun 2026 sementara murid-murid kan hidup di zaman Yesus. Tentu kita berpikir seperti apa kita harus menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam upaya kita mengikut Kristus, tentu kita mau supaya senantiasa berjalan di dalam jalan kebenarannya. Jadi buah-buah rohani apa yang seharusnya tumbuh dalam diri kita? Jadi itu yang menjadi manfaat nyata yang kita bisa rasakan, bahwa kenaikan Yesus Kristus itu tidak sia-sia, tetapi ada dampaknya secara nyata bagi kehidupan beriman kita.
1: Oke, baik, Ibu Yesi, memang sudah jauh ya kita menjelaskan akan beberapa penegasan-penegasan mengenai kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga, dan juga apa yang menjadi misi Tuhan Yesus yang kedua ya untuk kita umat manusia, untuk bagaimana kita walaupun dalam tanda kutip Tuhan meninggalkan kita, tetapi kita juga jangan meninggalkan Tuhan. Pada intinya seperti itu, justru dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memberikan sebuah harapan baru, memberikan harapan kepada kita semua bahwa kita akan nantinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, berkaitan dengan tadi yang Bu Yesi sampaikan mengenai pesan-pesan untuk kita ya, ataupun juga manfaat bagi kita, bagi keberimanan kita semua, tentang kenaikan Tuhan Yesus itu ke surga. Nah, di sini ada, coba saya akan sampaikan tentang manfaat bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke surga dan untuk kita ya, imannya kita. Tetapi sebelum saya masuk ke situ, ada hal-hal penting yang sangat baik sekali juga untuk kita lihat ya. Jadi kalau di zaman now sekarang ya, kalau kita melihat juga akan realita-realita yang ada. Nah, materi yang kita bawakan pada hari ini bisa juga untuk memberikan dalam tanda kutip teguran, ataupun juga bisa memberikan manfaat kepada kita ya. Yang pertama kita bisa melihat ya, zaman sekarang sudah ada beberapa, mungkin bukan juga beberapa, tetapi ada banyak umat Kristiani yang mulai meninggalkan gereja, mulai mengikuti akan ajaran-ajaran yang lain, sudah mulai tidak percaya akan keberadaan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Nah, materi kita pada hari ini cukup memberikan penyegaran kembali ya kepada kita bahwa Tuhan Yesus sejak zaman dahulu, seperti yang Bu Yesi juga sampaikan tadi bahwa Dia sudah menyampaikan kepada kita bahwa walaupun Ia pergi naik ke surga meninggalkan kita, tetapi kita nantinya akan bersama-sama dengan Dia, karena Dia naik ke surga justru menyiapkan tempat kepada kita supaya kita boleh hidup bersama-sama dengan Dia dalam keabadian di surga. Nah, kenaikan Tuhan Yesus juga ke surga yang diperingati 40 hari setelah Paskah, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, memiliki makna teologis dan manfaat spiritual yang sangat mendalam bagi keberimanan kita, iman kekatolikan kita. Ini bukan sekedar perpisahan ya, seperti yang bisa sampaikan, melainkan kepenuhan misi Kristus di dunia. Nah, berikut adalah manfaat utama kenaikan Tuhan Yesus ke surga berkaitan dengan iman kekatolikan kita ya. Yang pertama adalah jaminan tempat di surga, dalam tanda kutip pengharapan kekal ya. Jadi membuka pintu surga, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi umat beriman. Jadi sudah dari awal kita sampaikan ya. Jadi kenaikannya menandai kembalinya kodrat manusiawi Yesus dalam kemuliaan Allah, memberikan jaminan bahwa manusia juga dipanggil untuk bersatu dengan Allah di surga. Jika sudah saatnya nanti kita juga akan tanda kutip naik ke surga dan akan bertemu dan akan tinggal ke dalam kehidupan keabadian bersama Tuhan Yesus dan bersama Bapa di surga. Nah, yang kedua apa? Pengharapan akan kebangkitan. Ini menegaskan bahwa tujuan akhir hidup manusia bukanlah di dunia ini, melainkan kehidupan yang kekal, di mana Kristus sebagai kepala telah mendahului tubuhnya, dalam hal ini kita gerejanya ya. Dan yang berikut adalah pengutusan Roh Kudus. Di sini ada beberapa poin. Yesus menyatakan bahwa kepergiannya perlu agar Roh Kudus dapat datang. Sebelum naik, Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya selamanya, dan juga kita yang masih bersiara di dunia ini sampai sekarang. Hal ini memungkinkan penyertaan Kristus tidak terbatas secara fisik saja, melainkan rohani, diam di dalam hati orang yang percaya, orang yang selalu akan mengikuti akan panggilan dan juga ajaran-ajaran akan Tuhan Yesus. Selanjutnya apa? Yaitu Yesus menjadi pengantara di hadapan Bapa. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan ini melambangkan Yesus telah menyelesaikan tugas penebusannya dan kini ia memiliki kekuasaan yang penuh. Selain itu juga ia sebagai Imam Agung, Yesus naik ke surga untuk membela dan mendoakan umatnya di hadapan Allah Bapa. Dan yang berikut adalah misi perutusan gereja, meneruskan karya Kristus. Kenaikan Yesus adalah tanda kepercayaan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi dan mewartakan Injil ke seluruh dunia. Gereja di dunia atau gereja yang sedang mengembara dipercayakan tugas untuk menjalankan perutusan Yesus hingga ia datang untuk kedua kalinya. Dan yang berikut adalah kenaikan Yesus membebaskan umat dari keterikatan tempat fisik melalui Roh Kudus. Umat dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, menjadikan ibadah lebih rohani dan mendalam. Jadi dalam tradisi dalam kehidupan kita umat Katolik, peristiwa ini mau mengajak kepada kita semua, manfaat untuk kita semua adalah untuk hidup dengan tujuan berakar pada iman, mengarahkan hati sepenuhnya kepada surga sambil tetap giat berkarya di dalam dunia ini. Jadi itu adalah sedikit gambarannya Ibu Isi mengenai manfaat Tuhan Yesus naik ke surga bagi kehidupan kita. Kenapa juga Tuhan Yesus naik ke surga itu sudah dijelaskan tadi, dan tinggal dari kita umat Katolik setelah mendengarkan akan materi ini bisa juga memaknai sendiri ya dalam kehidupan apa yang seharusnya saya lakukan, apa yang sudah saya perbuat, dosa-dosa apa yang sudah saya perbuat, apakah saya betul-betul mendapatkan Roh Kudus dalam bentuk apa. Itu bisa menjadi refleksi menjadi juga pelajaran iman bagi kita supaya kita bisa mengetahui, oh ternyata yang harus saya lakukan adalah seperti ini, dan bagaimana saya melakukan ini supaya saya boleh memperoleh kehidupan bersama Bapa di surga. Kira-kira seperti itu Ibu Yesi.
0: Ya, baik Pak Billy. Kita telah mendengarkan sejarah atau alur kejadian peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, lalu juga kita telah mendengarkan makna baik secara teologis, spiritual bagi kehidupan, keimanan kita sebagai umat yang percaya. Nah, sebagai peneguhan tentu kita juga ingin mungkin mendengarkan ya 1-2 kutipan dari kitab suci atau dari Injil tentang topik kita pada hari ini sebagai bahan untuk kita supaya senantiasa juga bergaul erat dengan kitab suci ya. Jadi kita dalam relevansi sehari-hari kita sudah mendengarkan bagaimana kita diarahkan untuk memaknai peristiwa kenaikan Yesus. Nah, dalam kitab suci sendiri apakah memang ada secara eksplisit ditampilkan mengenai kisah kenaikan ini dan juga sapaan Yesus sendiri dalam kitab suci itu?
1: Oke, baik Ibu Yesi. Jadi ini dasar biblisnya ya.
0: Iya.
1: Jadi dasar biblisnya untuk bagaimana menerangkan akan kenaikan Tuhan Yesus itu ke surga ya. Jadi di sini ada, saya coba menyampaikan ada beberapa saja. Jadi tadi memang juga sudah sempat disampaikan.
0: Undung, ya.
1: Jadi di sini ada dalam kitab Markus 16 ayat 19. Jadi sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, tubuh Kristus telah dimuliakan pada saat-saat kebangkitan seperti dibuktikan oleh sifat-sifat yang baru yang dimiliki tubuhnya mulai sekarang dan seterusnya. Juga ada dalam kitab Lukas 24 ayat 31, Yohanes 20 ayat 19 sampai 26. Tetapi selama 40 hari di mana ia dengan ramah makan dan minum bersama dengan murid-muridnya. Itu juga dalam kisah para rasul 10 ayat 41. Dan selanjutnya juga bisa kita baca ada dalam kitab Markus 16 ayat 12, Lukas 24 ayat 15. Jadi secara keseluruhan memang yang dari awal tadi kita sudah sampaikan bahwa semuanya itu memang sudah tertulis dalam kitab suci, kitab suci, akan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi itulah yang selain, jadi kita kembali lagi ke tiga ajaran gereja ya, tiga ajaran gereja Katolik, yaitu mengenai kitab suci, terus ada tradisi magisterium. Nah, jadi dari semuanya ini memang sudah dirangkum sedemikian rupa sehingga kita bukan hanya memahami secara bukan, maksudnya kita memahami akan kenaikan Yesus ke surga ini bukan hanya dari pandangan-pandangan dari nabi ini ataupun dari santo-santa ataupun dari orang-orang, Tuhan Yesus sepertinya dia habis kebangkitan dia langsung naik ke surga. Jadi istilahnya kayak cerita mulut dari satu ini ke mulut yang lain dan lain sebagainya, tetapi justru itu sudah jauh tertulis di dalam kitab suci, sudah diterangkan dengan sangat jelas di dalam kitab suci bahwa 40 hari setelah Yesus bangkit ia akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan juga ia akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita 10 hari kemudian, yaitu pada hari Pentakosta. Jadi pada intinya semua yang diajarkan adalah itu semua bersumber dalam kitab suci. Selain kitab suci ada tradisi dan juga magisterium gereja. Demikian Ibu Yes.
0: Baik, jadi dari kutipan-kutipan tadi ada satu yang dari Markus tadi, Markus pasal 16 ya. Di situ sesudah Tuhan Yesus berbicara, terangkatlah ia ke surga. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan. Jadi Yesus terangkat ke surga, bukan diangkat ke surga, karena dia ada kuasa ilahi sendiri ya.
1: Iya, dengan jadi, kuasanya sendiri ia naik ke surga.
0: Ya, jadi terangkat dan diangkat sungguh berbeda ya. Kalau Bunda Maria diangkat ke surga.
1: Kalau Tuhan Yesus terangkat dengan jiwa dan raganya.
0: Baik, kita menambah pengetahuan iman kita lagi. Banyak yang masih saya ingin tanyakan ataupun pendengar RI ingin dengarkan lebih banyak, namun kita tentu dibatasi oleh waktu. Nah, sebelum kita menutup, pesan singkat apa yang dapat Pak Billy sampaikan kepada pendengar RRI yang mungkin saat ini senang mendengarkan, sehingga itu bisa menjadi harapan nyata atau tindakan nyata yang bisa kita lakukan setelah merenungkan peristiwa kenaikan Yesus ini.
1: Ya, baik Ibu Yesi, jadi dari awal kalau para pendengar maupun siapa saja yang mengikuti acara ini mungkin sudah banyak hal yang disampaikan, sudah banyak hal yang diberitahukan, dan juga ada kutipan-kutipan kitab suci, ajaran-ajaran, hal-hal yang penting. Jadi itu sudah menjadi pesan untuk kita, dan saya hanya menegaskan kembali bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan meninggalkan kita, tetapi justru ia tetap menyertai kita, bahwa ia akan menyediakan tempat untuk kita. Apa yang harus kita lakukan yaitu untuk bagaimana kita harus selalu dekat kepada Tuhan Yesus, selalu berserah kepadanya, percaya akan ajarannya, selalu melaksanakan akan perintah-perintahnya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam kehidupan kita, kita jangan khawatir, jangan putus asa untuk kita menjalani akan panggilan kehidupan kita, karena ada Roh Kudus ya, Roh Kudus yang selalu menyertai kita, membimbing kita, mengarahkan kita supaya bagaimana perjalanan akan kehidupan kita bisa selalu terarah kepada Tuhan Yesus. Jadi dua hal ini yang mungkin saya bisa tegaskan kembali untuk para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dan mana kita memaknai akan kenaikan Tuhan Yesus ini ke surga. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Billy untuk pembahasannya pada hari ini dan juga kehadiran di studio pada hari ini. Baik pendengar RRI yang saya banggakan, sampailah kita di penghujung dialog religi pada pagi ini dengan tema kenaikan Yesus ke surga. Mari kita menutup dialog ini dengan doa dan mohon kesediaan Pak Billy.
1: Baik, mari kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, dalam perjalanan kehidupan kami, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur akan segala penyertaan-Mu sehingga kami pada hari ini boleh hadir kembali berdialog bersama, berkatekese bersama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang saat ini sedang kami rayakan. Semoga melalui Tuhan Yesus dan melalui Roh Kudus yang akan dicurahkan, yang akan kami terima, boleh semakin mengugah akan iman, harapkan kasih kepadamu untuk bagaimana kami menjalani akan panggilan kehidupan kami untuk lebih dekat lagi kepadamu, untuk berpasrah, berserah akan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Tuntun dan berkatilah dalam setiap langkah pekerjaan panggilan kehidupan kami masing-masing. Semoga kami boleh selalu dikuatkan dan dimampukan. Berkatilah kami semua dalam setiap perjalanan kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Bapa senantiasa menolong dan memberkati kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Amin.
1: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Demikianlah dialog religi RRI kita pada pagi hari ini. Semoga refleksi tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus semakin meningkatkan iman dan semangat perutusan kita semua. Selamat pagi, saya Yesi pamit undur diri. Tuhan memberkati kita sekalian.

Kereba pemulana sampai subuh sararku prapura guru non ASN paluh tetap guru non ASN di sekolah negeri Palu tetap bisa ngajar di gaji lewat dana BOS 2026. Rumpa sampai subuh sararku prapura guru non ASN di sekolah negeri mendapatkan kepastian untuk tetap mengajar sepanjang tahun 2026. Hal ini berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kantor Nomor 7 Tahun 2026 yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Hardi, menyatakan surat edaran ini menjadi pegangan penting bagi sekolah agar layanan pendidikan tetap berjalan tanpa gangguan. Di mana surat edaran ini memberikan kepastian bagi guru non-ASN dan membantu sekolah menjaga kualitas pembelajaran. Sampai jumpa, saya Radku Prapura, biasa mau karibah salatin awono, anti akwar flahubo.

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi, harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

Oke, baik, sampai sini secara kupura-pura. Mari kita sambut hari ini dengan hati yang penuh syukur dan semangat baru tentunya. Jangan takut memulai, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan, apalagi itu dengan hati yang tulus, akan membawa kita lebih dekat pada impian ya. Jadi hari ini adalah kesempatan baru untuk belajar, berkarya, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin ya. Tentunya tetap tersenyum, tetap kuat, dan percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Semoga pagi ini membawa energi positif, kesehatan, serta juga kebahagiaan untuk kita semua. Selamat beraktivitas dan semangat menjalani hari-hari ini, tentunya sampai subuh sararku pura-pura. Untuk di pagi hari ini di program Nova Karir Bapak Lu, saya akan berikan beberapa informasi. Salah satunya informasi dari tim Resmob Tadulako ungkap jaringan Curanmor di Palu ya. Satu eksekutor dan dua penada ditangkap. Rumbas sampai subuh sararku pura-pura. Informasi pertama ini, tim Resmob Tadulako Satreskrim Polres Palu berhasil mengungkap kasus pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi di sejumlah lokasi di Kota Palu. Jadi dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan satu pelaku berinisial MA alias B serta dua penada masing-masing berinisial FW dan M. Pengungkapan dilakukan setelah tim Resmob Tadulako yang dipimpin Kanit Jatanras Ibtu Erik Iskandar bersama Kasubni Resmob Ibda Rastra Anggara Garba Wijaya Wiyata Kusuma Putra Rauf. Penelusuran kasus itu berkat pengembangan dari laporan polisi terkait kasus curanmor yang terjadi pada 4 Mei, 6 Mei, dan 9 Mei 2026 di wilayah Palu Selatan dan Palu Barat. Kapolres Palu Kombespol Hari Rosena melalui Kasat Reskrim AKP Ismail Bobi mengatakan pelaku menggunakan modus berpura-pura meminta korban mengantarkan ke suatu tempat. Pelaku mengajak korban pergi menggunakan sepeda motor, lalu di tengah perjalanan meminta korban turun dengan alasan mengambil sesuatu. Saat korban lengah, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Baik, sampai subuh sararku pura-pura, kita lanjutkan kembali ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di program Nopak Kerbapalu Anti Akbar Pelahubo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tolitoli.

Oke, baik, sampai jumpa secara argo pura-pura. Sahabat Budaya Tapas Anggani, kita lanjutkan kembali untuk pagi hari ini. 34 menit bergeser dari pukul 6 di program Lapak Kare Bapalu. Diskusi dokumenter Pesta Babi di Palu soroti pelanggaran HAM dan kriminalisasi masyarakat adat. Rumba sampai subuh secara argo pura-pura, isu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dan maraknya kriminalisasi terhadap masyarakat adat di tanah Papua menjadi sorotan dalam diskusi dan nonton bareng film dokumenter atau Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita. Kegiatan ini berlangsung di Sekbar Rumah Jurnalis Lorong 3 Jalan Ahmad Yani Kelurahan Talisia Kota Palu. Dalam diskusi ini sekitar 300 orang hadir terdiri dari mahasiswa, jurnalis, aktivis lingkungan hingga pegiat sosial di Kota Palu. Antusiasme tinggi membuat kapasitas ruangan meluap sehingga sebagian penonton rela berdiri di luar ruangan. Film Pesta Babi menyoroti bagaimana ekspansi industri besar di wilayah adat memengaruhi kehidupan masyarakat asli Papua. Dokumenter ini menampilkan kerusakan lingkungan seperti sungai tercemar dan hilangnya ruang hidup serta sumber pangan lokal. Usai pemutaran, perwakilan mahasiswa Universitas Tadulakop asal Papua, Aison Gwijange, memberikan tanggapannya terhadap konflik di tanah kelahirannya. Aison menyebutkan adanya sejarah politik 1969, pelanggaran HAM, kriminalisasi, hingga pembangunan yang janggal di atas tanah Papua. Padahal Papua masuk dalam otonomi daerah yang mengatur daerahnya sesuai adat dan kultur yang ada di sana. Dan ia juga menyayangkan meski berstatus daerah khusus, kebijakan di Papua masih sangat bergantung pada pertimbangan pemerintah pusat. Jadi kritik tajam juga datang dari Direktur Yayasan Tanah Merdeka atau YTM Richard Labiro yang melihat kemiripan pola konflik dengan daerah lain. Richard juga menilai kejahatan dalam film tersebut serupa dengan apa yang terjadi di Sulawesi Tengah meski dengan aktor yang berbeda. Dan ia juga mencontohkan industrialisasi nikel di Morowali dan Morowali Utara yang kini menjadi penyumbang besar bagi negara. Namun menurut Richard, kemajuan tersebut dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan dan hilangnya identitas masyarakat adat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai sini secara Ruku Pura-Pura masih di Jalan Kartini 39. Nanti aku Arif Lohubo tentunya menemani Komi Pura di pagi hari ini, masih di program Lu Apa Karya Bapak Lu. Dan Riumba, sampai sini secara Ruku Pura-Pura tim Resmob Tadulako ungkap jaringan curanmor di Palu, eksekutor dan dua ditangkap ya. Nah, jadi sampai sini secara Ruku Pura-Pura untuk pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana dulu ya, karena masih ada beberapa informasi di program Nopek Karya Bapak Lu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Karema Salea, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Belanda sampai sebut saran kupura-pura, pengurus Dewan Adat Banggai periode 2006 hingga 2031 resmi dilantik. Rumpat sampai sebut saran kupura-pura, Bupati Banggai Emiruddin diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Faisal Karim melantik pengurus Dewan Adat Kabupaten Banggai masa bakti 2026 hingga 2031 di Luwuk Selatan. Pengurus Dewan Adat Kabupaten Banggai dikukuhkan berdasarkan surat keputusan Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam keputusan tersebut menetapkan Syaifuddin Mu'id sebagai Ketua Dewan Adat Kabupaten Banggai. Asisten Faisal mengatakan Dewan Adat memiliki posisi yang strategis dalam memperkuat lembaga-lembaga adat, dan menurutnya kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi wadah pemersatu bagi seluruh elemen masyarakat adat yang ada di daerah tersebut.

Terbakau punah sampai sebesar arku propura Amerika Serikat longgarkan kewajiban jaminan visa bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Diumpah pemerintah Amerika Serikat berencana melonggarkan aturan jaminan visa bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Kebijakan ini sebelumnya berlaku bagi warga dari 50 negara termasuk negara peserta seperti Aljazair, Cape Verde, Pantai Gading, Senegal dan Tunisia. Mereka diwajibkan membayar jaminan senilai 5.000 hingga 15.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 260 juta kurs saat ini. 262 juta rupiah saat ini dana akan dikembalikan setelah pengunjung pulang meninggalkan wilayah Amerika Serikat. Namun kini pemerintah Amerika Serikat memberikan

Kan pembebasan khusus bagi turis pemegang tiket resmi Piala Dunia 2026, Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Konsuler Mora Namdar mengumumkan langsung kebijakan pelonggaran aturan tersebut. Pembebasan jaminan berlaku bagi yang mengikuti sistem FIFA PAS hingga April 2026 dan program FIFA PAS bertujuan mempercepat proses pengajuan visa menuju turnamen akbar tersebut. Sampai sebesar harga pura-pura, biasa mau karibas aliatin tipe pitu, antai aku ariflo hubo.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Oke, baik, sampai situ saran kupura-pura. Untuk informasi di pagi hari ini masih di program Nopak Kare Bapak Halo. Tapi ada informasi juga dari Piala Dunia. Prancis andalkan para supporter demi trofi Piala Dunia 2026. Jadi sampai situ saran kupura-pura. Gimana informasi ini dilansir dari rri.co.id. Didier Deschamps resmi mengumumkan 26 pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026. Dan ini menjadi tugas terakhir sebagai pelatih dan karirnya bersama Les Bleus ya. Legenda sepak bola Prancis itu kembali mengandalkan bintang dunia demi membawa Prancis menembus final Piala Dunia 2026. Les Bleus ini memburu trofi setelah kegagalan tersebut ya. Dan salah satu keputusan pemain yang ditunggu ya, yang ditunggu-tunggu adalah siapa yang akan menjadi kiper ketiga Prancis, kiper Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier, dan selalu jadi pilihan mengalami cedera otot paha ya. Pilihan Deschamps jatuh pada kiper berusia 21 tahun Robin Risser. Kiper klub Lens ini telah mendapat panggilan pertamanya untuk timnas. Di lini depan Deschamps memanggil Jean Felix Matela ya, penyerang Crystal Palace, dan ini mendapatkan keuntungan dengan cederanya Hugo Ekitike ya. Sementara pemain Tottenham Hotspur Randal Kolo Muani tak masuk dalam daftar Deschamps. Demikian juga dengan top skor Liga 1 Prancis Estabel Lepaul. Jadi sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Prancis akan lebih dulu memainkan laga pemanasan Les Bleus dan menjamu Pantai Gading di Nantes pada 4 Juni dan melawan Irlandia Utara pada 8 Juni ya. Jadi sampai itu secara kupura-pura Lex Digne ya, atau Aston Villa, Malo Gusto, Chelsea, Al Hernandez, PSG, dan T. Hernandez, Al Hilal, Ibrahim Konet ya, Liverpool, Jules Kohn dari Barcelona, Maxence Lacroix dari Crystal Palace, dan William Saliba dari Arsenal, Dayot Upamecano dari Bayern Munich ya. Jadi gelandang ada N'Golo Kanté dari Fenerbahce, Manu Kone dari Roma, Adrian Rabiot dari AC Milan, Aurelien Tchouaméni dari Real Madrid, Warren Zaïre-Emery dari PSG ya. Jadi penyerang Magnus Clios dari Monaco, ada Bradley dari PSG dan Ryan Cechi dari Manchester City, ada Ousmane Dembélé dari PSG dan Désiré Doué dari PSG, Jean Philippe dari Matela, Crystal Palace, dan Kylian Mbappe dari Real Madrid, Michael Olise dari Bayern Munchen, dan Marcus Thuram dari Inter Milan. Nah, sampai sini secara kupura-pura, inilah kekuatan dari Prancis nanti ya. Prancis andalkan para superstar demi trofi Piala Dunia 2026.

mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia, menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Wah, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Lutheranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om.

warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.